0: Sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Bangun lebih awal merupakan kebiasaan baik di pagi hari yang sangat sulit dilakukan bagi kebanyakan orang. Akan tetapi, bangun lebih pagi merupakan awal yang baik. Kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan sekaligus meningkatkan konsentrasi saat bekerja. Pada umumnya, orang yang bangun lebih pagi dapat meluangkan waktu untuk sarapan, bahkan berolahraga, sehingga bisa menjaga pola makan yang baik untuk kedepannya. Mudah saja memang untuk mengatakan bangun pagi banyak manfaatnya. Nyatanya, hal ini sulit dilakukan. Oleh karena itu, kita bisa memulainya dengan perlahan. Tidurlah lebih awal, dan jangan lupa memasang alarm agar tidak bangun kesiangan. Terpenting, kuatkanlah niat kita.
1: Dengarkan Multatuli FM.

0: the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838 9067 3581, atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: sahabat Multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan kesehatan kita menjadi lebih baik. Tidak melewatkan sarapan pagi merupakan kebiasaan baik di pagi hari. Ketika sarapan, kita memberikan asupan kalori yang kita gunakan untuk beraktivitas pada hari itu. Bahkan, dikatakan bahwa orang yang tidak sarapan dan makan makanan rendah kalori di siang hari justru memiliki berat badan yang lebih tinggi. Meski sarapan membawa manfaat yang banyak, kita tetap harus memperhatikan menu dan porsinya ya.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
2: Healing with healing.
3: Healing with healing.
2: Healing with healing.

89.1 FM Cerdas Informatif dan Selektif. Halo sahabat, selamat pagi. Selamat pagi juga kami ucapkan dan juga selamat datang untuk kamu yang baru bergabung dan juga mendapatkan layanan siar kita di 89.0 Multatuli Radio ya. Selamat datang juga dan juga selamat pagi untuk para OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang hari ini bertugas. Semangat hari Minggu pagi. Luar biasa, sudah di jam 7 lewat 27 menit masih suasana pagi ya. Dan di hari ini alhamdulillah barakallah ya, pagi ini kita dipertemukan kembali, udara yang masih sejuk, suasana yang tenang ya, menjadi awal yang indah untuk mengisi hari bersama keluarga, sahabat dan juga orang-orang tercinta kita. Bagi kamu yang baru bangun tidur, asik. Bagi kamu yang baru bangun tidur, selamat menikmati pagi. Yang sedang nyeruput kopi atau teh hangat, semoga semakin semangat ya. Untuk yang sedang memasak ya, untuk para ibu-ibu atau para kaum hawa yang mungkin sudah ready to serve ya, memasak di dapur atau yang sedang membersihkan rumah, olahraga atau yang mungkin sudah berada di perjalanan menuju tempat wisata, tetap hati-hati dan juga nikmati setiap momen hari ini.

Hari Minggu ya, sahabat Ulatuli. Hari Minggu Mayer tidak sendiri sebenarnya. Ada Bapak Nawista Berani yang tentunya akan berbincang-bincang di gelaran program Ulatuli Weekend ini. Minggu pagi sebenarnya selalu punya suasana yang berbeda ya. Jalanan mulai ramai oleh para pesepeda, apalagi di yang berada di Rangkas Bitung gitu ya, di alun-alun kota Rangkas Bitung ini. Luar biasa kalau pagi antusiasnya. Bahkan tadi Maher pun pas berangkat gitu ya, sudah ramai, jadi tidak bisa melewati jalan depan gitu. Ya alhamdulillah ya, barakallah. Berarti memang ikhtiar Bupati Kabupaten Lebak untuk meramaikan kembali alun-alun sebagai pusat olahraga, pusat kebugaran, tentunya juga pusat kegiatan masyarakat dan juga warga Kabupaten Lebak lambat laun sudah mulai berjalan gitu ya. Banyak para pedagang juga, anak-anak yang sedang bermain, dan juga ada beberapa yang mungkin Maher akan sapa yang di rumah ya, menikmati waktu santai di rumah apapun kegiatannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin, dan juga keberkahan dalam beraktivitas. Untuk kamu yang mau bergabung santai-santai, bincang-bincang juga, ikut gabung bersama kami, bisa juga melihat konten-konten kami di Instagram @multatuli_fm dan juga di Facebook @lppl_multatuli, atau juga bisa bergabung di layanan interaktif kita 0811806890, dan juga melalui media-media interaktif lainnya di website dan juga platform media lainnya. Ya, selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu pagi, tetap semangat. Dan ada lagunya Ivan Seventeen menyapa dengan Jangan Paksa Rindu, only on Multatuli Radio.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Mula Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
1: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Radio Multatuli FM.
5: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Melakukan olahraga ringan di pagi hari merupakan kebiasaan baik yang bisa sahabat Multatuli coba. Olahraga pagi sebenarnya dapat dilakukan sebelum berangkat kerja. Ketika bangun lebih awal, kita memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kebiasaan baik di pagi hari yang satu ini. Kita tidak perlu langsung memaksakan diri untuk rutin berolahraga setiap harinya. Awalnya, pasti akan terasa sulit, tetapi jika kita memberi waktu untuk membiasakan diri, lama-kelamaan kita akan terbiasa.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Dengarkan Multatuli FM.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar tujuan pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak, belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
7: Healing with healing, healing with healing. Healing. Healing. Healing. Healing. Healing. Healing. Healing.

Disiri langsung dari Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak. Kemarin yang terwajibkan kamu di gelaran program Lebak Weekend ya, di edisi hari ini 19 Juli 2026.

Allah, alhamdulillah sahabat Melatuli, semoga di pagi hari ini masih menyapa di sini Maher ya. Semoga kita semua selalu berikan kesehatan, amin ya. Dan semoga juga semuanya lagi menikmati hari Minggu yang cerah ya. Ada yang masih santai di rumah, ada yang mungkin lagi nyapu halaman, masak buat keluarga, olahraga, atau mungkin masih ditemani secangkir kopi hangat. Apapun aktivitasnya, semoga hari ini kita jadi hari yang menyenangkan ya. Ngomong-ngomong soal pagi hari, pernah gak sih sahabat Multatuli ngerasa kalau hari yang dimulai dengan terburu-buru itu rasanya ikut berantakan sampai sore? Baru bangun langsung lihat notifikasi, panik ya, karena waktu mepet, akhirnya seharian jadi kurang bersemangat. Padahal sebenarnya sahabat Multatuli, pagi itu kalau bisa Maher ibaratkan itu seperti tombol start ya di computers. Jadi buat kehidupan kita nih contohnya itu seperti itu. Jadi kalau awalnya enak gitu ya, dimulai dengan kebiasaan yang baik, biasanya perjalanan setiap harinya itu juga terasa lebih ringan ya. Nggak harus bangun jam 4 atau jam 5 aman ya. Supaya disebut produktif, yang penting kita punya kebiasaan baik yang bikin badan dan juga pikiran kita nih sama-sama siap untuk menjalani hari. Selamat datang juga Maher ucapkan untuk kamu yang baru bergabung dan juga mendapatkan layanan siar kita di pagi hari ini. Barakallah, di pukul 8 lewat 23 menit sahabat Multatuli. Kebiasaan baik itu sebenarnya kelihatannya sederhana ya, tapi kebiasaan kecil seperti tadi misalkan bangun lebih pagi, lebih awal, ini ternyata bisa bikin suasana hati kita nih jauh lebih baik. Kalau punya waktu lebih, sempatkan juga untuk bergerak sedikit ya, jalan kaki di depan rumah for example, atau menyiram tanaman, atau sekadar stretching ya, atau peregangan 5-6 menit ya, ini bisa jadi membuat badan kita nih jadi lebih segar, pikiran juga ikut bangun gitu ya. Dan jangan lupa di pagi hari ini selalu nih ya, kalau Maher nih bertugas siaran di pagi hari, untuk tidak bosan ya menyarankan atau mengingatkan untuk jangan lupa sarapan. Kenapa? Karena perut yang kosong nih kadang sering bikin kita nih cepat lelah atau malah gampang bad mood ya. Jadi udah pikirannya kemana aja gitu. Jadi isi energi dulu sebelum menjalani aktivitas. Jadi yang paling penting juga sebenarnya bukan soal kebiasaan, tadi kita bahas lagi ya, bukan soal kebiasaan itu tadi, tapi soal konsistensi. Jadi gak perlu muluk-muluk, mulai aja dari hal kecil yang bisa sahabat Multatuli lakukan setiap hari. Mumpung hari Minggu ya, Minggu pagi ya, mungkin hari ini bisa jadi waktu yang pas buat mulai kebiasaan baru, bangun sedikit lebih santai, ngobrol sama keluarga tanpa terburu-buru, nikmati sarapan pagi bersama, atau mungkin menyempatkan diri jalan pagi sambil menikmati udara yang masih segar. Selamat pagi juga untuk para OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, di pagi hari ini Maher ada beberapa informasi penting yang kaitannya dengan anak muda. Apa tuh? Jadi ada informasi untuk pemilihan ya, pemilihan duta batik dan tenun Kabupaten Lebak. Dari data yang sudah Maher kumpulkan di meja redaksi Multatuli FM, sahabat Multatuli, pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak 2026 sudah resmi dibuka ya. Untuk kamu para putra-putri terbaik Kabupaten Lebak yang berdomisili di Kabupaten Lebak ya, yang juga memiliki keturunan Kabupaten Lebak, untuk apa ya, yang ingin mengikuti bersama, melangkah, menginspirasi dan juga melestarikan dan juga mempromosikan batik serta tenun di Kabupaten Lebak. Pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui Paguyuban Putra-Putri Batik Kabupaten Lebak resmi membuka pemilihan di tahun 2026 ini. Pendaftaran dibuka dan juga ditutup
pada 20 Juli 2026, sudah hitungan hari. Satu hari lagi. Oke. Okay. Pantengin ya, pantengin Instagramnya Putra Putri Batik Tenun Lebak untuk mendapatkan informasinya. Siapa tahu nih ya, ternyata pendaftarannya diperpanjang. Who knows ya, kita tidak tahu. Dan untuk sahabat Melatuli juga yang ingin melihat ataupun bertanya-tanya, bisa ya melalui Instagram Putra Putri Batik Tenun Lebak, atau juga melihat tayangan podcast, juga tayangan informasi seputar rangkaian kegiatannya di Instagram Multatuli FM ya. Saya tetap di 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Ada lagunya Bila Kau Tak Di Sampingku oleh Sela on 7.

0: sahabat Multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Kita bisa memiliki pikiran positif dengan bantuan meditasi. Meditasi juga bermanfaat agar pikiran kita menjadi lebih jernih dan mental menjadi lebih siap. Cobalah untuk melihat berbagai sisi positif yang kita peroleh selama ini. Selain itu, berterima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati hari kemarin dapat dilakukan agar kesehatan mental kita lebih baik.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the
1: hits. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Mayer menyapa sahabat Multatuli. Dan gak terasa ya, pagi tadi kita sudah berbincang-bincang dan juga bahas ya seputar berkegiatan pagi hari. Dan gak kerasa kita mulai aktivitas. Sekarang matahari sudah mulai naik, sudah mulai panas. Sudah pagi menjelang siang, ya memang waktu berjalan cepat banget ya sahabat Multatuli. Apalagi bagi kita-kita mungkin yang pagi hari ini, meskipun weekend ya, sudah disibukkan dengan beberapa kegiatan ataupun aktivitas di pagi hari. Nah, di segala-gala aktivitas hari ini sahabat Multatuli, coba luangkan waktu sebentar ya buat diri sendiri, atau bahasa anak mudanya nih me time ya. Gak perlu lama, cukup 1 atau 2 menit tarik napas, minum air putih ya, istirahat sejenak dari layar handphone atau komputer gitu ya. Hal-hal kecil ini sebenarnya justru ini bisa bikin badan juga pikiran kita kembali segar. Di sela-sela pekerjaan ya, kadang seringkali kita juga terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan sampai lupa menjaga kondisi tubuh sendiri. Padahal kalau badan sehat dan pikiran tenang, pekerjaan apapun rasanya jadi lebih ringan. Jadi jangan lupa untuk sahabat Multatuli FM di rumah, tetap jaga semangat, tetap tersenyum, dan jangan lewatkan makan siang nanti ya. Kalau bisa tuh jangan dirapel ya. Sarapan dirapel dengan makan siang. Boleh sibuk tapi juga jangan sampai lupa mengisi energi kamu ya. Baiklah, setelah ini kita akan lanjut menemani waktu menjelang siang sahabat Multatuli dengan deretan lagu-lagu pilihan ya. Semoga bisa bikin suasana hati makin ceria, dan tentunya juga berbagai informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Babang Navista Berani di Multatuli Radio. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah stay tune dari pagi tadi sampai sekarang, sudah lepas di pukul 9 pagi. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dan juga edukasikan bisa bermanfaat, dan harapannya bisa menambah hasanah wawasan sahabat Multatuli FM di rumah. Tetap stay tune di 89 Multatuli Radio.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, halo runners, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
6: Healing with healing of the Multatuli Radio.
7: Hi.

0: Lagunya Batas Senja. Kita usahakan lagi. Kalau misalkan pagi ini memang ada hal yang membuat kita sedikit tersendat untuk melaksanakan sesuatu, ya nggak bisa kita gapai, kita usahakan lagi ya. Sekarang posisinya berubah nih. Sekarang Maher ada di depan saya.
1: Aduh.
0: Saya ada di moderator. Ya. Oke. Dari pagi tadi udah ngebahas banyak hal ya sepertinya ya.
1: Banyak ya, dari aktivitas, dari sarapan, ya informasi-informasi hangat di pagi hari Bang Nafis.
0: Oke. Nah, kalau misalnya pagi hari seperti sekarang udah tidak terasa sudah 34 menit lepas dari pukul 9. Nah, jadi mungkin di antara sahabat Melatli ada yang baru pulang jogging ya pagi-pagi, karena memang alun-alun Kota Rangkas Bitung ini biasanya penuh banget nih. Kalau setiap pagi, apalagi nanti sore langsung disambung lagi gitu kan. Yang mungkin punya PR di pagi hari seperti cuci apa namanya?
1: Cuci apa? Cuci baju.
0: Cuci
1: baju atau yang merapihkan kamar tidur.
0: Nah, itu
1: pas ya Bang ya. Kalau hari Minggu biasanya karena mungkin dari Senin sampai Jumatnya mungkin ada, atau juga Sabtunya ada kegiatan, bisa dipakai di hari Minggu ya.
0: Nah,
1: untuk mencuci-cuci apapun, cuci tas, baju, pakaian,
0: asal jangan cuci uang aja.
1: Atau yang mau cuci muka baru bangun tidur? Boleh. Ya berapa nih?
0: Yakin pasti ada.
1: Aman ya? Aman. Baru cuci muka aja hari Minggu mah aman ya.
0: Aman,
1: ya
0: aman ya. Terkecuali kalau memang ada udah ada apa janji.
1: Janji.
0: Nah, jangan sampai tuh.
1: Aduh,
0: kalian yang boleh.
1: Siapa nih yang ada janji? Bang Lapis berjanji kan?
0: Ada lah pastinya gitu kan. Ya kita cuma ingatin aja untuk sahabat Melatuli, ya mungkin kalau punya janji jangan sampai seseorang itu menunggu lama ya, karena ada peribahasa menunggu itu adalah pekerjaan yang paling menyebalkan. Ngalamin gak sih?
1: Kayaknya kalau masalah janji kayaknya semua orang ya, cuma bener Bang. Jadi kayak misalkan apalagi orang lain yang punya janji sama kita nungguin gitu ya. Kadang sebel.
0: Sebel.
1: Apalagi kita tuh kayak udah free fare.
0: Sebel itu yang pedas-pedas juga sih.
1: Itu sambel.
0: Oh, itu
1: sambel bukan sih? Sambel tuh yang susah dibilangin enggak sih? Itu mah bebel. Ngomongin sambel, ngomongin makanan jadi lapar ya. Ini betulnya Bang Napi sudah nyarap belum nih pagi hari tadi?
0: Kebetulan memang tadi buru-buru mengejar. Biasanya kan kalau misalkan hari Minggu itu kan ada beberapa pos ataupun jalan ya yang memang ditutup gitu kan, untuk mereka yang menggunakan Car Free Day gitu. Makanya buru-buru gak sempet juga nih gitu, gak sempet sarapan. Jadi kalau bisa nih untuk sahabat Melatuli yang sekarang kebetulan lagi di rumah, masih di rumah, nah nggak ada salahnya untuk mengganjal perutnya dulu. Karena kalau misalnya sarapan jam segini itu udah nggak ideal gitu kan, karena nanti bakal merusak jam makannya. Nanti dimakan di siang hari itu bukan jam yang sudah ditentukan, tapi nanti bakal bergeser ke sekitar jam 2, jam 3 gitu. Itu bakal berabe juga, nanti kesananya juga bakal berabe. Jadi kalau mau ya tinggal mengganjal-ganjal aja gitu kan, seperti apa makan roti gitu kan dan lain sebagainya gitu. Ya jangan sampai jam segini sarapan. Nah lo, makan siangnya jam berapa?
1: Iya kan? Misalkan pagi-pagi atau jam segini dah, ini udah mau setengah 10 ya.
0: Nah,
1: udah
0: itu.
1: Setengah 10 ya. Hitungannya sudah pagi menjelang siang ya, Bang.
0: Nah, itu pagi
1: cuaca
0: menjelang
1: juga
0: siang.
1: Udah mulai panas, ngabelen terang, muncul orang Rangkas tema ya. Jadi
0: ngabelen terang ya pokoknya mah.
1: Apalagi sekarang musim kemarau ya, Bang ya. Jadi harus pinter-pinter juga sahabat Melatuli, jaga kesehatan. Ya ada hujan enggak sih, Bang?
0: Hujan semalam ada sih hujan.
1: Semalam ada.
0: Cuma
1: atau diriku yang terlalu lelah ya. Tidak merasakan hujan. Jadi rasanya beberapa hari ini enggak hujan gitu. Atau ternyata malam ada hujan ya. Mungkin hujan juga enggak terlalu deras kali ya.
0: Nah, hujan juga ya, cuma membasahi itu aja sih, membasahi tanah. Enggak terlalu lama juga, tapi ya membuat sedikitnya suasana agak sedikit sejuk lah gitu ya, walaupun cuma mungkin beberapa menit lah. Beberapa menit gitu kan, jadi ya lumayan aja lah gitu kan.
1: Betul.
0: Semalam ada yang lihat pertandingan antara Inggris versus Prancis.
1: Ya, sahabat Montpellier ada yang menatap pertandingan Inggris dan Prancis Piala Dunia ini masuk semifinal ya?
0: Enggak, dia masuk final.
1: Final ya.
0: Nah, ini yang dua negara ini memperebutkan posisi ketiga. Gitu. Nah, Inggris nih berhasil katanya berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Ntar dulu, ini tahun berapa? Ini tahun berapa ini ya? Oke, sebentar.
1: 6-4 itu kayak saya waktu sama temen ini ya, itu kayak prediksi saya deh, Pak.
0: Oh, enggak.
1: Itu kayaknya catatan saya yang belum dibuka deh di bawah. Coba lihat, kayaknya itu saya sempet ngobrol sama temen kayak, menurut kamu prediksi Prancis lawan Inggris tuh berapa? Itu kayaknya coba deh lihat di meja.
0: Bentar. Nih, aduh. Oke, sebentar. Sepertinya memang ada terkadang begini ya, terkadang sumber yang kita ambil itu terkadang mereka tidak dulu mengedepankan bahwa ini adalah dokumentasi tahun sekian gitu ya. Tiba-tiba ternyata wah gitu. Nah, ternyata ini yang mendapatkan berada di posisi ketiga itu adalah Prancis ya. Jadi semalam itu Prancis menang. Gitu. Dua gol yang dicetak oleh Kylian Mbappe ke gawang Inggris ini membuat ia memecahkan rekor gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia sepanjang masa melewati catatan Lionel Messi. Tapi Messi ini kan dia belum main lagi kan nanti malam nih main nih. Nah, Prancis kalah dari Inggris dalam perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami pada Sabtu pagi, namun Mbappe masih bisa tersenyum di laga tersebut. Oh, Prancis yang kalah ya?
1: Prancis, Bang. Itu udah betul sebenarnya dari awal.
0: Oh iya ya.
1: 6-4. Jadi 4.
0: Oh serius, 6-4
1: iya,
0: itu.
1: 6-4 udah betul. Itu main kata diriku, prediksi diriku kan yang ada di meja itu dan betul. Jadi Prancis Inggris 6, Prancis 4. Jadi yang melaju ke babak final itu Inggris.
0: Oke, bukan babak final, itu
1: memperebutkan juara.
0: Itu udah ada di posisi juara 3 dia sekarang.
1: Oh iya, betul.
0: Gitu. Nah, malam ini itu final antara Argentina versus Spanyol.
1: Betul.
0: Nah, begitu ya. Nah, ini katanya Mbappe cetak 2 gol yang sekarang mengoleksi 22 gol dalam penampilannya di Piala Dunia.
1: Keren. Berarti ada kemungkinan Mbappe ini di sama seperti tahun Piala Dunia tahun
0: sebelumnya.
1: Jadi top scorer ya.
0: Jadi top scorer. Bisa jadi, tapi iya. Tapi jangan lupa
1: Tapi Messi, ada kemungkinan enggak sih, Bang?
0: Messi
1: disalip dengan yang lain?
0: Enggak, jangan lupa Messi ini kan dia baru main nanti malam nih.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ada potensi Messi
1: ada potensi,
0: bakalan menyalip gitu kan. Nah. Tapi ini bila Messi mencetak 2 gol di partai final nanti malam ya dini hari, rekor gol terbanyak di Piala Dunia akan kembali dipegang oleh Messi. Namun bila Messi tak mencetak gol, Mbappe bisa jadi akan lama memegang rekor tersebut lantaran Piala Dunia 2026 kemungkinan besar akan jadi Piala Dunia terakhir Messi, dan Mbappe sendiri ini masih berusia 27 tahun dan berpeluang besar untuk tampil lagi di edisi berikutnya. Gitu. Skornya banyak banget ya.
1: Iya, luar biasa.
0: Skornya sampai seriusan itu sampai
1: Iya. Dan kayaknya skor yang sampai 6 gol ini baru sekarang ya?
0: 6-2 apa 6-4 sih?
1: 6-4.
0: Oh, 6-4 ya.
1: 6-4.
0: Oke. Okay.
1: Pernah jadi, tuh berapa? 4-4 okay. Kan pernah 4 berapa gitu ya. Di permainan-permainan sebelumnya ini kayaknya paling banyak pencetak gol di ini ya,
0: di 2026.
1: 2026 yang ini deh kayaknya.
0: Jadi memang Inggris ini berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 dalam perebutan peringkat ketiga. Nah, hal ini membuat Inggris akhirnya mencatat hasil positif

0: 4-0 di babak pertama lewat gol Declan Rich, Ezri Konsa, dan sepasang gol dari Bukayo Saka. Kondisi ini membuat Inggris sudah di atas angin, tapi gak disangka Prancis bisa menunjukkan sinyal comeback. Kylian Mbappe mencetak 2 gol dan 1 gol dari Bradley Barcola, membuat Prancis hanya berjarak 1 gol lagi, 3-4 di menit ke-66. Drama pun itu masih ada 3 gol tercipta di penghujung pertandingan. Inggris memperbesar keunggulan jadi 5-3 lewat gol penalti Saka. Nah, gol ini juga memastikan torehan hat-trick Saka di pertandingan ini. Tapi masih injury time, Prancis kembali mendekat berkat gol indah Ousmane Dembele ya. Namun di menit akhir injury time, Jude Bellingham bisa mengunci kemenangan Inggris lewat aksi individu luar biasa berarti ya.
1: Oke, jadi itu ya sahabat Melatuli, sedikit gambaran informasi juga pertandingan tadi malam ya Bang ya. Kita coba ngomongin jagoan ya. Jagoan untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, melihat dari mungkin teknik, penguasaan bola, dan lain sebagainya. Bang Napis?
0: Spanyol.
1: Sebut Spanyol?
0: Spanyol.
1: Oh!
0: Karena apa? Karena pertama, Spanyol itu semua individualnya itu merata gitu kan. Individunya itu merata, jadi kemampuan timnya itu benar-benar merata. Tapi kalau Argentina yang terlihat itu, yang menonjol itu kan Lionel Messi, sama Lautaro Martinez, gitu. Yang lainnya belum terlalu terlihat.
1: Tapi ada potensi gak selain dari dua negara itu?
0: Apanya?
1: Potensi untuk menjuarai kan masih ada di tempat.
0: Udah, dia final
1: aja. Argentina lawan
0: Spanyol.
1: Nah,
0: kita lihat aja nanti Spanyol sama Argentina bisa berbuat apakah? Bisakah menunjukkan pertandingan yang
1: sengit, gitu ya, pertandingan
0: yang memang fair play gitu kan?
1: Iya, fair play,
0: tanpa
1: betul.
0: Ada dukungan dari ini itu, karena yang kita tahu kan lah, tahu lah ya. Serasa Argentina ini benar-benar dipermudah gitu untuk melangkah dan menjuarai Piala Dunia di tahun 2026 ini.
1: Berasa silat ya. Dipermudah. Ya betul memang sebenarnya ya.
0: Kalau misalnya mengikuti perjalanan
1: betul, mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, memang ada beberapa kecenderungan negara ya, salah satu negara yang memang bisa dibilang dicintai FIFA ya, disayang FIFA, tapi
0: apa
1: tetap
0: sih dibilangnya anak emas ya,
1: anak emas lah segala macam, tapi tetap sahabat Melatuli di dunia olahraga, apalagi ini sepak bola yang digandrungi banyak orang, disukai banyak orang, tetap fair play, sportivitas ini dijunjung tinggi gitu ya.
0: Ya, kalau misalkan mengikuti dari 48 negara sampai ke 32 negara sampai ke babak final, ya nggak mau komen lah. Oh, kita nantikan nanti di jam 2 dini hari ya, nanti malam itu pertandingan antara Spanyol versus Argentina.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
1: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
1: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
4: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu identitas anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapelan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan. Cai di emang ges hese no jubilah.
1: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dan

0: Kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
6: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Sahabat Multa Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 99.FM cerdas informatif dan solutif ini waktu yang makan siang nih. Perut udah memanggil, udah meminta jatahnya gitu ya. Ya, selamat siang untuk semua sahabat Multatuli pastinya, dan terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung 89.FM. Nah, berbicara tentang makan siang nih ya. Coy. Diam aja cuy.
1: Halo sahabat Multatuli. Sudah mulai ini hidup kah?
0: Sepertinya sudah mulai nge-lag.
1: Aduh ya,
0: karena kurang ini, kurang
1: bukan apa? Lagi menjelang siang, tahu udah mau siang.
0: karena kurang bensin nih ya. Jadi emang udah waktunya nih untuk sahabat Multatuli luangkan waktu untuk makan siang ataupun istirahat siang. Nah, berbicara tentang kuliner nih, Indonesia ini kembali mencatat prestasi di kancah pariwisata dunia. Kali ini tanah air berhasil masuk dalam daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia 2026 versi Travel and Tour World atau TTW. Nah, dalam daftar top 50 food destinasi around the world for 2026, Indonesia ini menempati peringkat ke-10, sejajar dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia seperti Meksiko, Italia, Jepang, hingga Spanyol. Dan pemeringkatan ini disusun oleh tim editorial TTW berdasarkan berbagai aspek, mulai dari warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, restoran kelas dunia, penggunaan bahan lokal, tradisi minuman, keaslian hidangan, hingga pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Jadi 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia menurut TTW, yang pertama itu ada Meksiko, terus yang kedua Italia, yang ketiga Spanyol, keempat Jepang, lalu disusul India, Amerika Serikat, Yunani, Portugal, China, dan Indonesia. Masuknya Indonesia dalam daftar tersebut menjadi pengakuan atas kekayaan kuliner Nusantara yang dikenal memiliki ragam rempah, teknik memasak tradisional, hingga cita rasa yang berbeda di setiap daerah. Jadi emang Indonesia itu terkenal dengan masakan yang kaya akan rempah-rempah ya. Dua destinasi lainnya seperti Semarang dan Padang juga mendapat perhatian berkat kekhasan kulinernya. Lumpia menjadi ikon Semarang, sedangkan Padang dikenal luas melalui rendang dan beragam masakan Minangkabau yang telah mendunia. Makassar masuk dalam daftar berkat Coto Makassar, Konro dan aneka hidangan laut segar. Sementara itu Lombok memikat wisatawan dengan ayam taliwang dan ragam makanan bercita rasa pedas. Surabaya menonjol dengan rawon sebagai hidangan andalan, sementara Medan menawarkan keberagaman kuliner yang dipengaruhi berbagai budaya, mulai dari soto hingga masakan Padang. Untuk Yogyakarta sendiri dikenal melalui gudeg yang menjadi kuliner khasnya, sedangkan Bandung dinilai unggul lewat batagor, siomay, serta perkembangan budaya kafe yang semakin pesat. Ada juga Bali yang menawarkan pengalaman kuliner yang memadukan hidangan tradisional dan budaya lokal. Ada nasi campur hingga aneka makanan laut.

0: Bali, disusul Yogyakarta, terus Surabaya, Makassar, Lombok, dan ada Semarang dan Padang, terus juga Minangkabau dan lain sebagainya ya. Ada Bandung juga termasuk karena ada Medan juga, ada apa lagi ya? Banyak. Kalau misalnya dikunjungi kayaknya bakalan kelamaan juga gitu. Iya. Yeah. Terus kira-kira siang ini mau makan siang sama apa?
1: Sebenarnya ini sahabat Meletuli.
0: Kenapa?
1: Sebenarnya dari tadi ya saya mendengarkan Bawang Napis menyebutkan makanan, tapi rasa-rasanya kok lapar ya. Tadi
2: nyebutin makanan-makanan khas ya Bang ya. Dari Jakarta atau di Bali ya. Tak lupa
0: apa?
1: Kita juga dari Kabupaten Lebak ada loh.
0: Ada iya. Apa?
1: Ada angin lada, ada juga lemeng ya, yang mungkin
0: lemeng
1: itu beras ketan yang dimasak dalam bambu, itu khasnya kita nih Bang. Kemudian ada kue jojorong ya, favorit sejuta umat Kabupaten Lebak nih ya,
0: pasti.
1: Kue jojorong. Ya kalau udah ada itu dimanapun, entah misalkan di tempat hajatan atau nikahan, udah diambil duluan. Karena enak.
0: Tapi favorit. Tahu nggak sih? Ada yang bikin apa ya? Apa namanya?
1: Teringat ya? Atau memori
0: kan? Jadi kayak pengen makan jojorong tapi takut moncrot gitu loh.
1: Mungkin bisa disesuaikan ya sahabat Melatuli. Sebenarnya benar Bang, akan mencret atau agak keluhan di bagian perut ataupun
0: enggak, bukan ketika makannya.
1: Nah, Mahir ada ini nih Bang Napis. Ada semacam tips solusi nih ya,
0: gimana?
1: Mencret nih kayak tadi barusan. Jangan dimakan pas perut kosong. Iya, makan dulu di pagi-paginya atau yang mungkin siang ini berencana makan jojorong, mencicipi jojorong, kudapan khas Lebak ini. Jangan langsung makan, usahain perutnya ini sudah terisi sarapan
0: diganjal
1: atau
0: dulu
1: yang
0: ya.
1: Lain baru bisa makan jojorong.
0: Jadi makanan yang memang kita nggak sempat untuk sarapan itu bisa seperti mengen roti atau ya makanan yang
1: apapun
0: semi padat lah gitu.
1: Diisi dulu, jangan langsung makan jojorong. Apa kabar kalau langsung makan habis 7 10
0: itu lapar ya, bukan doyan. Tapi emang ya jojorong itu kan kenapa enggak langsung, enggak boleh langsung dimakan ketika perut kosong? Karena ada santan ya di situ ya.
1: Ada santan, ada manis juga, tepung beras,
0: itu
1: gula merah gitu ya.
0: Jadi hati-hati ya untuk sahabat Melatuli, apalagi buat kamu yang memang punya penyakit riwayat penyakit kalau santan itu darah tinggi
1: bisa juga keluhan-keluhan yang ada di perut apapun itu ya, penyakitnya
0: mungkin itu juga masuk. Nah jadi hati-hati sekali lagi kalaupun memang kebelet banget gitu kan, nah cari deh roti yang 2000-an tuh banyak
1: ya,
0: atau enggak mungkin buras gitu kan, biar sedikitnya ada yang menghambat dulu. Enggak
1: buras ini masuk saat mau tadi buras. Kenapa? Juga termasuk kayaknya makanan khas Lebak ya.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya di lain-lain namanya bukan buras lagi, apa? Entah apa gitu. Buras itu khas kita. Oh iya, baru ingat kotok bongkok
0: itu dari Lebak juga.
1: Kotok bongkok bukan kotok yang bongkok. Bukan dari kotok, atau kotok tuh ayam ya?
0: Ayam, oke.
1: Bukan dari olahan kotok sebenarnya, kotok
0: dari
1: bongkok
0: ayam.
1: Itu. Tahu sahabat Melatuli atau Bang Napis?
0: Enggak tahu deh. tapi tahu enggak yang makanan dia kayak buras?
1: Iya. Yeah.
0: Cuma kayak ini, kayak apa? Bentukannya itu kayak pocong, tahu enggak sih? Apa itu?
1: Pasung itu?
0: Bukan.
1: Yang kayak pocong.
0: Jadi dia diulir, diikat-ikat dari di bagian ujung terus tengah terus sampai ujung lagi dia diikat-ikat. Apa itu namanya?
1: Itu semacam buras iya, tapi lupa lagi namanya.
0: Nah itu
1: yang
0: itu
1: isinya kacang gitu ya?
0: Isinya kadang kacang, kadang kelapa.
1: Apa tuh namanya
0: gitu.
1: Ya?
0: Ya pokoknya itulah.
1: Itulah.
0: Apa kita sebutnya ini apa buras pocong gitu.
1: Bucong ya.
0: Karena ikutannya itu loh, karena
1: mirip ya.
0: Kayak lu

0: Leput ya,
1: leput,
0: nah, kayak leput mirip. Kayak gitu, makanya ada yang semacam buras, ya, cuma dia diikat-ikat kayak ya gitu, kayak itu. Leput. Gitu.
1: Banyak tuh di alun-alun ya, terus yang ada di sekitaran Pujasera, terus di depan rumah sakit umum. Di RSUD Haji Darmo tuh ada biasanya.
0: Jadi sebenarnya sahabat muda tadi kalau misalkan emang nggak sempet sarapan, nah kalau bisa sambil jalan. Betul. Besok nih ya hari Senin aktivitas mulai masuk gitu kan, nggak sempet sarapan di rumah, sambil jalan nyari deh tuh tempat-tempat kuliner untuk sarapan pagi. Jadi dimakannya di kantor nggak apa-apa gitu ya. Kayaknya kita harus pamit undur diri deh.
1: Gak kerasa loh ya, udah jam 11:30 aja udah lewat bahkan ya. Udah di menit 51 di pukul 11. Kita tadi menemani sahabat Mulatuli ya Bang Nafis ya, dari pagi sampai sekarang.
0: Sudah berbagi aktivitas ke apa kesehariannya.
1: Betul.
0: Di pagi hari itu seperti apa gitu kan kegiatannya sampai ke siang hari. Dan terus ikuti ya untuk sahabat Multatuli untuk program-program acara di Multatuli pagi, terus Multatuli hari ini, Multatuli apa lagi?
1: Weekend, mid time nanti,
0: time dan lain sebagainya ya. Dan juga jangan lupa untuk para orang tua di tanggal 20 nanti itu sudah dibuka tuh pelita ya.
1: Oke, lomba pelita, lomba mewarnai yang diselenggarakan oleh
0: anak nasional
1: kita ya,
0: menghadirkan pelita pesta literasi hari anak. Ini adanya sebuah lomba baca puisi.
1: Oh iya.
0: Bagi anak-anak TK
1: mewarnai buca, baca puisi maksud mah.
0: Dia terdistrak ya sama. Harap dimaklum karena umurnya bertambah.
1: Pelita ini diselenggarain oleh kita ya Bang ya, oleh Multatuli FM untuk seluruh warga Kabupaten Lebak.
0: Hari anak ya, hari anak. Jadi saatnya si kecil menunjukkan keberanian, kreativitas dan juga kecintaannya pada dunia literasi melalui puisi ya. Pendaftarannya dibuka di tanggal 20 Juli ya. Besok di hari Senin untuk para pemenangnya nanti akan mendapatkan seperti uang tunai, trofi dan sertifikat serta ya berkesempatan tampil di panggung utama pembukaan Gebiar Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini. Jadi mulai dari sekarang tuh mumpung masih ada waktu ya. Dampingi buah hati, berlatih, pilih puisi terbaiknya dan siapkan penampilan yang paling membanggakan. Jadi untuk sahabat Multatuli jangan lupa untuk pantau terus informasi selengkapnya di IG-nya Multatuli FM.
1: Betul,
0: atau juga di TikTok ya Multatuli FM.
1: Iya
0: ya.
1: Dan juga terima kasih ya Bang Nafis ya kepada sahabat Multatuli yang sudah stay tune dari pagi sampai sekarang. Tetap stay tune di Multatuli FM dan juga beberapa media kayak Instagram, Facebook dan juga media-media platform media lainnya yang ada seperti website dan lain sebagainya.
0: Okay, sekali lagi thank you, kita berdua pamit undur diri. Nafis tak berani pamit dari ruang dengan
1: Maher Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89 Mulia Tele FM, cerdas, informatif dan solutif. Maher masih menyapa sahabat Maltuli di gelaran program Multatuli hari ini di Lobak Weekend. Di edisi hari ini masih di 19 Juli 2026 dengan sajian lagu apik yang menarik akan Maher sajikan di sini. Yang mau bergabung bareng Maher bisa di 0811-8068-900 ya. Dan juga untuk sahabat Maltuli, di gelaran program hari ini masih kita akan bahas beberapa informasi menarik dan juga aktual, tentunya juga informasi-informasi seputar berita daerah dan juga informasi hangat di siang menuju sore akan Maher sajikan di sini. So, terima kasih sahabat Maltuli yang sudah stay tune dan masih standby di 8900 Maltuli Radio ya. Nantikan terus gelaran program dan juga informasi hari ini tetap di 89 Multatuli Radio. Ada lagunya Isan Tarore dengan Biar Orang Tahu, only on Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda. Lebar.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Lebat.

89 Multitool FM, cerdas, informatif dan salutif. Selamat siang sahabat Multitool, selamat siang masih di kawasan Jalan Abdi Negara Rangkas Pisang Lebak bareng Maher Mahendra menyapa di sini untuk seluruh pendengar Radio Multitool FM. Selamat siang dan semoga hari Minggu ini membawa semangat dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih juga sudah tetap setia bersama kami ya, teman terbaik kami yang selalu menemani aktivitas, baik yang sedang bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga maupun yang masih tetap bekerja. Di siang hari ya, tadi sudah dari pagi ya, dan sekarang alhamdulillah sudah di siang hari. Cuaca di luar cukup panas ya sahabat Multitool ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, cukup minum air putih dan juga nikmati waktu istirahat kita agar tetap tubuh kita tetap bugar menjalani aktivitas ya. Hari libur sahabat Multitool menjadi momen yang tepat untuk mengisi energi kita sebelum pekan yang baru. Manfaatkan waktu bersama keluarga, menyesuaikan hobi atau sekadar menikmati suasana sekitar. Bareng Maher di sini ya. Dan untuk sahabat Multitool yang mau bergabung bisa di 0811 8068900. Maher menyapa di siang hari ini dan tetap di 89 Multitool Radio, cerdas, informatif dan salutif.

Multatuli FM. Teman setia, setia hari. Bersama Multatuli FM.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang.
4: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
3: Cai di mages hesen ujung gila.
5: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
6: Geser lah, ini orang kamarung.
7: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
9: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
10: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
9: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
10: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
11: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
13: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
14: Lebat

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
7: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
1: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
7: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
8: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
8: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
5: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
4: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
5: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
4: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
5: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
4: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti.
3: Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lebak

89 Mutat adalah FM cerdas, informatif dan selitit Gamaliel Ojo Cantika dengan lagunya Yuhu ya, menyapa sahabat Mutat adalah FM di rumah di menit 3 di pukul 2 siang. Sahabat Mutat, beberapa hari terakhir cuaca ini terasa lebih cerah dan panas ya pada siang hari. Kondisi seperti ini menjadi ciri musim kemarau yang mulai dirasakan di berbagai daerah. Meski langit terlihat bersahabat, sahabat Melatuli, kita tetap perlu menjaga kesehatan dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Saat musim kemarau, tubuh lebih mudah kehilangan cairan karena suhu udara yang lebih tinggi. Karena itu jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup, terutama jika sedang beraktivitas di luar ruangan. Gunakan topi atau payung saat berada di bawah sinar matahari langsung dan pilih pakaian yang nyaman agar tubuh tetap suci. Musim kemarau juga mengingatkan kita ya sahabat Mulatuli untuk menggunakan air secara bijak. Gunakan air seperlunya. Periksa jika ada keran di rumah kalian bocor ya, dan biasakan menghemat air untuk kebutuhan sehari-hari. Langkah sederhana ini sahabat Mulatuli ini dapat membantu menjaga ketersediaan air yang ada di rumah kita, terutama jika seperti sekarang ya, kemarau ini berlangsung lebih lama dan panasnya luar biasa ya. Apalagi yang suka bepergian keluar pasti merasakan ya. Selain itu juga cuaca kering ini membuat dedaunan juga rumput lebih mudah terbakar. Hindari membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok di lahan kering ya. Para bapak-bapak atau anak muda yang ini mohon untuk diperhatikan ya. Atau bagi sahabat Mulatuli yang menyalakan api di area yang berpotensi memicu kebakaran, waspada ya dan hati-hati karena udara panas di luar sana ya, musim kemarau juga ya memiliki dampak yang kurang baik juga jika kita tidak abai, jika kita ini abai ya, dan juga tidak aware dengan kondisi ataupun lingkungan sekitar kita. Tapi sebenarnya sahabat Mulatuli, jika kita lihat dari dua sisi ya, musim kemarau juga memiliki sisi positif ya, di mana aktivitas luar ruangan ini menjadi lebih nyaman karena minim hujan. Kemudian hasil panen dari beberapa komoditas ini dapat dikeringkan dengan lebih cepat, dan banyak orang yang memanfaatkan cuaca cerah untuk berolahraga dan juga berwisata. Apapun aktivitas sahabat Mulatuli di luar ataupun aktivitas di siang hari ini, tetap jaga kesehatan, cukup istirahat tentunya ya, yang bepergian ke sana kemari sering gitu ya, istirahatnya juga harus cukup, konsumsi makanan bergizi, dan jangan lupa juga untuk membawa air minum kemanapun sahabat Mulatuli pergi. Selamat datang dan juga selamat bergabung untuk kamu yang baru bergabung juga mendapatkan layanan siar kita. Barang mewah di sini sampai beberapa jam ke depan, tetap stay tune 89 Mulatuli Radio.

0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelentrang. Gak sabar poesi itu hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: and put it on me.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
4: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
4: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
4: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
3: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli.

89.3 FM cerdas, informatif dan solutif. Selamat sore sahabat Multatuli, masih di gelaran program Multatuli Weekend di sore hari ini ya. Bareng Mayer Mantra, Mayer ucapkan selamat datang bagi kami yang baru bergabung dan juga mendapatkan layanan siaran kita di 89.00 Multatuli Radio. Selamat datang dan selamat bergabung bareng Mayer di sini sampai beberapa jam ke depan ya. Dan selamat datang juga untuk kamu yang baru bergabung, tentunya juga selamat sore untuk para OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Di sore hari ini ada beberapa informasi yang akan Maher sampaikan. Ya, informasi pertama datang dan juga dari kegiatan kita ya, di mana pendaftaran Pelita 2026 ini sudah dibuka ya. Jadi untuk sahabat Multatuli yang punya anak yang sekolah di TK ya, ini lomba membaca puisi Pelita yang diselenggarakan oleh Multatuli FM sudah dibuka. Dan untuk sahabat Multatuli yang ingin tanya-tanya ataupun ikut mendaftar ya, bisa dihubungi di 0811 80 68 900. Kemudian juga ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak ini membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Dan pendaftaran dibuka dari tanggal 14 Juli sampai nanti di tanggal 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaik kamu. Dan untuk yang mau mendaftar atau tanya-tanya ya, bisa menghubungi dan hubung di 0838 9067 3581. Dan juga membuka laman Instagram Duta Koperasi Kabupaten Lebak untuk mengakses informasi dan juga pendaftarannya. Tetap di 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan solutif.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
0: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

ataupun yang kadang ada juga yang karena banyak tuntutan pekerjaan gitu ya, deadline dan segala macam, jadi harus mengharuskan kita nih untuk bekerja di saat weekend. Sore hari ini memang waktu yang pas ya untuk melepas penat setelah beraktivitas sejak pagi. Jadi biarkan musik-musik pilihan kami menemani suasana sambil menghadirkan informasi dan juga hiburan yang bermanfaat untuk sahabat Multatuli FM di rumah ya. Dan informasi hari ini datang dari pergelaran Piala Dunia 2026 sahabat Multatuli, di mana tuan rumah Piala Dunia 2026 seperti Meksiko ini menjadi saksi semaraknya pesta terakbar sepak bola tahun ini. Stadion penuh penggemar berbondong-bondong laga, dan juga namun tetap saja euforia tersebut ternyata gagal mengangkat perekonomian Meksiko yang tengah lesu. Di depan 83.000 penonton yang memenuhi Stadion Azteca Mexico City, Meksiko ini menyambut kedatangan Piala Dunia 2026 dengan pesta meriah. Kemeriahan itu diawali dengan pertunjukan kolosal yang penuh tradisi, lalu dilanjutkan dengan penampilan dominan Meksiko saat bersua Afrika Selatan ya. Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Amerika Serikat.

Dan untuk informasi pertandingan Piala Dunia ya, sahabat Matuli yang menonton tadi pagi ya, Inggris ini sukses mengunci kemenangan dramatis dan menyegel tempat ketiga pada Piala Dunia 2026 setelah menembakkan Prancis dalam laga luar biasa yang menghadirkan 10 gol dan 6 diantaranya dicetak tim Inggris. Pencapaian ini menjadi hasil terbaik The Three Lions atau tim Inggris ini di Piala Dunia sejak mereka menjuarai pada tahun 1966. Bukayo Saka, sahabat Matuli, menjadi pemain Inggris kedua yang berhasil mencetak hat-trick dalam fase gugur Piala Dunia, menyamai catatan legendaris Sir Goldhurst pada final 1966. Satu-satunya pemain lain yang pernah mencetak 3 gol ke gawang Perancis di turnamen ini adalah Pele pada tahun 1958. Hasil ini memastikan Inggris meraih pencapaian tertinggi mereka di Piala Dunia sejak menjadi juara pada 1966, sekaligus menjadi hasil terbaik mereka sepanjang sejarah saat berlaga di luar. Kemenangan ini diraih dalam laga perebutan tempat ketiga dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, melampaui rekor kemenangan Prancis 6-3 atas Jerman pada tahun 1958. Menyusul kekalahan menyakitkan dari Argentina, sahabat Multatuli, di semifinal hari Rabu lalu, Inggris membuktikan mereka tidak terpuruk dalam kekecewaan. Mereka ini langsung tancap gas ya, dan unggul 4 gol di babak pertama dan laga syarat drama yang menjungkir balikan semua prediksi suram sebelum pertandingan. Dan itu tadi informasi seputar Piala Dunia tahun ini. Luar biasa ya, sahabat Multatuli. Dan sahabat Multatuli yang baru bergabung, Maher ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung untuk kamu yang baru bergabung dan mendapatkan layanan siaran kita di 8900 Multatuli FM. Tetap di 89 sampai beberapa jam ke depan dan stay tune dengan lagunya The Jonas bertajuk Jadian.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
2: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
1: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
2: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
1: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
2: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
1: Beres, cepet juga ternyata.
3: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
4: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
4: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
4: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Penambahan jumlah peserta membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni 39 hari. Format baru ini juga membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari Afrika, Asia, dan zona CONCACAF atau zona dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia untuk lolos kualifikasi sebagai bagian dari upaya FIFA untuk memperluas representasi global kompetisi ini. Lebat.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
2: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Piala Dunia 2026 hadir sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja? Piala Dunia 2026 juga mencetak sejarah sebagai turnamen pertama yang diselenggarakan oleh 3 negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Secara total, akan ada 16 kota tuan rumah di seluruh Amerika Utara, yakni Vancouver hingga Mexico City dan Miami. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan, termasuk semua pertandingan babak gugur mulai dari perempat final dan seterusnya. Lebat.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

FM cerdas, informatif dan selektif di Scorpio, Lele Manila dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu menyapa. Apa sahabat Multatuli FM di rumah di gelaran program Multatuli Weekend di sore hari ya. Selamat sore saya ucapkan untuk seluruh pendengar Multatuli FM di manapun berada. Baik yang mendengarkan layanan siar kita melalui radio analog atau yang mendengarkan layanan siar kita melalui radio digital, melalui website dan juga platform media lainnya Multatuli FM. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ya, sore hari yang luar biasa ya, di hari weekend tentunya, di hari Minggu sore. Sahabat Multatuli, siapa nih yang kalau hari libur suka bingung bingung mau ngapain gitu ya, apalagi di sore-sore. Padahal justru sore hari itu waktu yang pas buat recharge energi kita sebelum besok di hari Senin kembali ke rutinitas ya. Sore hari enggak harus pergi jauh atau keluar banyak biaya. Kadang jalan kaki keliling kompleks atau keliling depan rumah gitu ya, sambil menikmati angin sore aja udah cukup. Udah cukup ya. Badan lebih segar dan juga pikiran tentu lebih ringan, apalagi kalau langitnya lagi cantik. Jangan lupa abadikan momennya ya. Kalau lagi mager keluar rumah enggak masalah. It's not a big problem. Coba deh putar playlist favorit kamu atau dengerin Radio Multatuli FM karena ada Maher gitu ya. Atau bikin minuman kesukaan kamu, terus baca buku, nonton satu episode serial, atau yang lagi up sekarang tuh Dracin. Kayaknya Dracin ini sudah bukan menyasar anak muda ataupun anak-anak sekolah, tapi semua kayaknya pada suka ya Dracin ya. Buat yang liburannya dihabiskan bareng keluarga atau teman, manfaatkan waktunya buat ngobrol. Gak perlu topik-topik yang berat ya. Cerita-cerita ringan sambil ngopi atau ngemil juga bisa jadi momen yang paling diingat. Yang penting jangan sampai liburan kamu ini malah bikin capek karena merasa harus melakukan banyak hal. Gak apa-apa ya kalau hari ini sahabat Multatuli memilih istirahat. Libur memang dibuat supaya kita punya waktu mengisi ulang tenaga ya. Jadi gimana nih sore ini kira-kira mau ngapain? Sudah di pukul 17:05 ya, lagi di yang lagi di rumah, di jalan nongkrong atau mungkin masih menikmati suasana liburan, apapun aktivitasnya, semoga sore kita ini jadi waktu yang menyenangkan. Dan informasi di sore hari ini tentang Piala Dunia 2026, sahabat Multatuli, di mana panggung sepak bola dunia ini akan mencapai klimaksnya pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Juara bertahan Argentina ini akan berhadapan dengan Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Newark, New Jersey, at Redford, Amerika Serikat. Laga final ini dijadwalkan berlangsung pada Senin besok di 20 Juli 2026 pukul 2 malam atau dini hari ya. Dan pertandingan ini mempertemukan dua tim yang tampil impresif sepanjang turnamen dan menjadi penentu siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini. Dan Argentina datang ke parit puncak dengan status juara bertahan. Lionel Messi berpeluang menorehkan sejarah dengan membawa Albi Celeste mempertahankan gelar Piala Dunia secara beruntun, dan sesuatu yang berakhir kali dilakukan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Argentina ini sudah seolah apa ya, memiliki
9 nyawa. Kucing kali. Ya, memiliki 9 nyawa. Kenapa? Karena Albi Kalista ini berkali-kali lolos dari lubang jarum, mulai dari bertarung hingga extra time pada dua laga pas gugur dan membalikkan defisit 2 gol kontra Mesir hingga membungkam Inggris lewat gol kemenangan di masa injury time semifinal. Dan di sisi lain, sahabat Melatuli, Spanyol memburu gelar Piala Dunia setelah sukses menjadi juara Eropa pada tahun 2024, dan tim Matador ini mengandalkan permainan kolektif serta penampilan gemilang bintang muda Lamine Yamal yang menjadi salah satu sorotan sepanjang turnamen. Dan jika Argentina dikenal berpeluang lolos dari lubang jarum, Spanyol justru melaju mulus ke final dalam 4 laga di fase gugur ya. Dan Spanyol ini tidak pernah dalam posisi tertinggal, sahabat Multatuli, dan bahkan nih hanya satu kali kebobolan saat melawan Belgia. Ya, masih di 89 Multatuli Radio, Shakira dengan Die Die, only on Multatuli Radio.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Radio Multatuli FM.
6: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

90.7 FM cerdas informatif dan solutif, lagunya Geisha karena kamu ya. Mengapa sahabat Mulatul FM di rumah, dan tak terasa perjumpaan kita sudah di akhir acara ya. Sudah di jam 5.35 menit. Dan terima kasih untuk sahabat Mulatul yang sudah stay tune dari jam 6 pagi tadi ya. Sampai sekarang terima kasih, semoga apa yang sudah kru kita semua sampaikan, apa yang sudah Maher sampaikan juga hari ini dan juga dipastikan bisa bermanfaat, dan harapannya bisa menambah hasan-hawasan sahabat Multatul FM di rumah. Maher pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya Ego Venturi dengan Untuk Apalagi, dilanjut dengan lagu religi Only on Multatuli Radio. Check this out.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sebab, kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan.

0: Adrian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak

0: membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Duta Tuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese nojo gila.
4: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kamarung.
5: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerja.

0: bersama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif,
0: dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita kembali di acara Dawai Multatuli.
1: Iya, seperti biasa Dawai Multatuli hadir menemani Sahabat Multatuli di setiap minggu malam Senin dan gitu. Rabu malam Kamis ya.
0: Iya.
1: Oh, Jumat malam Kamis malam Jumat ya?
0: Kamis malam Jumat ya.
1: Iya. Ya.
0: Di edisi 19 Juli 2026 kita kembali hadir temani Anda di acara ini sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat atau 12 malam ya.
1: Iya.
0: Dan untuk menghiasi suasana malam hari ini tadi diawali Ratu di Hatimu.
1: Ratu di Hatimu.
0: Nah, dari Dewi Zega.
1: Siapa?
0: Dewi Zega.
1: Oh, Dewi Zega.
0: Namanya bersama grup Palapa.
1: Bersama Kalapa?
0: Palapa.
1: Oh, bukan Kalapa ya?
0: Bukan.
1: Saya pikir
0: Kalapa.
1: Bersama Kalapa kayak gitu.
0: Overdom sih. Ya, ini ciptaan dari Adibal ya, bercerita
1: tentang
0: kebahagiaan ya.
1: Iya, Adibal ini setahu saya itu adalah dulu tuh dikenal memiliki grup dangdut Gaul namanya.
0: Gaul ya.
1: Dan merilis lagunya Jalan Datar.
0: Aduh.
1: Di Gaul tersebut tuh ada Adibal, ada siapa namanya yang kemarin sempat sama Dewi Persik itu
0: Melika. Iya, pokoknya itu aja ya.
1: Dan ternyata Adibal ini adalah juga sosok pencipta lagu.
0: Iya, betul.
1: Yang kemudian banyak melahirkan
0: banyak
1: artis-artis
0: ya?
1: Yang akhirnya populer kemudian bisa akhirnya dikenal
0: ya, betul.
1: Oleh banyak orang sehingga disejajarkan jebolan ataupun artis yang membawakan lagu-lagu Adibal ini akhirnya bisa dikenal di seluruh masyarakat.
0: Ini gitu. Banyak ya ciptaan lagunya ini.
1: Iya
0: ya,
1: seperti Lesti misalkan. Naik, kemudian Lesti. Juga khususnya nih para jebolan dangdut Akademi.
0: DA ya.
1: Ya dangdut Akademi yang ketika dia masuk di lima besar itu.
0: Iya.
1: Dia bisa dapat menyanyikan lagu-lagu ciptaan dari Adibal.
0: Ada gitu. Pildan juga ya.
1: Iya Pildan juga salah satunya.
0: Juga
1: dan ada. Lagu yang memang menyentuh tuh kayak lagu yang siapa dari Adibal tuh yang lagunya Lesti itu.
0: Lesti ya. Ada
1: yang kemarin
0: Tira,
1: kayak
0: ya,
1: lagu Angin kayak gitu kan.
0: Angin ya betul.
1: Terus lagu apa Egois.
0: Egois nah itu ada.
1: Kemudian ada. Selamanya Cinta.
0: Iya.
1: Itu.
0: Wah banyak sekali.
1: Pokoknya banyak. Ya.
0: Ciptaannya gitu. Ini ya.
1: Dan ternyata malam hari ini kita bisa mendengarkan juga pilihan lagunya dari Adibal ini yang tadi judulnya Ratu di Hatimu.
0: Ratu di Hatimu ya.
1: Jadi waduh. Ini mengisahkan seorang pemuja, pemuja cinta terhadap pasangannya yang dia berkeinginan agar apa namanya si wanita itu menjadi ratu kayak gitu kan.
0: Nah, berarti ya, bertahta begitu ya. Di hati pasangannya.
1: Di hati pasangannya begitu. Kayak gitu.
0: Dan juga liriknya menyampaikan pesan bahwa kehadiran sang kekasih ini melengkapi hidup dan juga membawa kebahagiaan yang selama ini dicari.
1: Oke.
0: Gitu ya, dicari-cari gitu ya.
1: Jadi yang namanya sang bango ini dicari-cari nih.
0: Iya, betul.
1: Entah mungkin belum bayar kredit kali ya. Atau belum bayar utang engkle.
0: Bang Emok. Oke, itulah ya. Jadi menjadi ratu di hati ini berarti pasangan tersebut memberikan penghormatan cinta, kesetiaan yang penuh, tidak ada ruang untuk wanita lain di hati pria tersebut.
1: Oh, masal sih. Tidak ada sedikit pun menyisihkan wanita lain untuk masuk dalam hatinya.
0: Jadi mata hati gitu ya.
1: saya pikir mata tia gitu ya.
0: Iya, oke deh. Kita lanjutnya.
1: Oke. Sekalian kita juga mengundang untuk Sahabat Multatuli yang tengah stay tune yang ingin mendengarkan lagu pilihannya.
0: Orkes.
1: Yang mudah-mudahan pilihan lagu yang Anda request pastinya lagu favorit ini kan gitu.
0: Oke dong.
1: Nanti bakal kita kupas juga gitu.
0: Iya, dikupas.
1: Maksud dari judul lagu yang apa disuka itu gitu.
0: Iya, oke ya. Tapi jangan kemana-mana ya.
1: Iya.
0: Sebelum penuh ya.
1: Kalau udah penuh boleh.
0: Ada nyanyian rindu Vildan.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, baik Mas dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ada Tasya Rosmala dan Abi KDI.
1: Oke,
0: indahnya. Waduh, luar biasa.
1: Indahnya.
0: Iya.
1: Oh, indahnya doang.
0: Indahnya kisah cinta dua insan yang sedang dimabuk. Apa ini?
1: Mabuk. Sedang dimabuk asrama.
0: Nah, itu dia ya.
1: Soalnya kalau udah dua insan ya, antara Sang Bango dan Sang
0: Kodok.
1: Sang Kodok ya. Itu kalau sudah di apa namanya?
0: Iya.
1: Disebut dengan mabuk cinta gitu ya. Ini pasti yang lain dianggapnya tuh ngontrak gitu. Jadi segalanya tuh indah tuh, mengiko.
0: Iya, ya, pokoknya mah. Ya.
1: Jalan aja juga.
0: Waduh.
1: Diomong juga, "Neng, pelan-pelan jalannya, hati-hati
0: ya.
1: Takut nanti tiga lebos."
0: Nah, aduh,
1: itu kan. Itu waktu pacaran.
0: Iya, waktu pacaran.
1: Masa-masanya indah.
0: Iya.
1: Karena memang sedang dimabuk asrama kan.
0: Nah, kayak gitu. Itu dia, cocok.
1: Tapi kadang itu berubah kan. Ketika sudah namanya berikrar kayak gitu.
0: Sudah berikrar ya, sehidup semati, janji setia gitu ya.
1: Setahun, dua tahun gitu kan. Tenang. Pas sudah kesononya mah jalan sedikit. Melebos aja matanya coba dong diperlihatin kayak gitu kan. Nah, itu namanya bumbunya cinta.
0: Ya, itu seninya itu.
1: Seninya.
0: Ya.
1: Itu baru. Karena memang antara Sang Bango dan Sang Kodok tuh di mabuk asrama.
0: Ya, jadi kebahagiaan yang luar biasa ya kalau sedang cinta itu ya. Pokoknya orang lain ngontrak aja semuanya. Ya.
1: Orang bata aja bisa rasa coklat kok.
0: Aduh, iya.
1: Ya kan?
0: Biasa ya.
1: Karena sudah di mabok asrama mah susah kayak gitu.
0: Susah,
1: kan?
0: Ya pokoknya enak aja yang indah
1: yang,
0: aja gitu ya.
1: Apa yang ada dilihat dan apa yang ada di hatinya, benar kata dia itu benar katanya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Luar biasa.
1: Benar kata orang lain belum tentu benar katanya.
0: Tentu, iya. Gak gitu. Percayalah orang lain katanya.
1: Gak percaya. Nanti dia akan percaya kalau sudah sudah nincek. Yang itu baru dia percaya.
0: Nah, baru ya disediain gitu. Ya gilasannya.
1: Pantesan katanya. Gitu kan. Dia enggak percaya kalau misalkan nginjak itu tuh orang bakal jinjit-jinjit kakinya.
0: Iya,
1: Dia penasaran enggak?
0: Penasaran ya.
1: Iya, karena merasa paling benar gitu. Sama dia diinjak juga kan. Begitu diinjak sama dia juga kakinya jinjit-jinjit gitu kan.
0: Nah, itulah ya. Namanya juga kehidupan ya.
1: Namanya kehidupan.
0: Di balik keindahan juga ada sesuatu hal yang membuat juga pusing juga kali urusannya ya.
1: Soalnya kita bertugas juga memiliki tugas untuk membuat Anda ikut tersenyum.
0: Nah, itu dia.
1: Ikut tertawa.
0: Gitu.
1: Soalnya kalau kita bawaannya serius, mungkin di luar sana dengan begitu banyak keseriusan, dengan begitu banyak persoalan, itu akan semakin terbebani gitu. Tetapi kalau misalkan ketika Anda mendengarkan Mang Iko dan Mang Jarwo di Radio Multatuli FM, minimal yang tadinya begitu banyaknya persoalan yang melanda dalam pikiran, sedikitnya bisa sedikit terbuka.
0: Lebar ya.
1: Terbuka senyumnya gitu.
0: Senyumnya yang tadinya kayak kutasung gitu ya.
1: Iya.
0: Berubah.
1: Bisa gitu ketawa ya. Dikit gitu. Cuman kita selalu menyarankan.
0: Nah,
1: ketika sudah mendengarkan siaran kita tuh jangan tersenyum di tengah jalan.
0: Nah, itu
1: sendirian
0: yang
1: kan.
0: Awas ketubruk beca ya.
1: Itu yang kita khawatirkan.
0: Iya.
1: Gitu kan, senyum-senyum sendiri, ya kan?
0: Nah, iya, Pak.
1: Padahal itu karena kegugu kan.
0: Kegugu itu.
1: Kegugu sama suaranya Mang Eko sama Mang Jarwo gitu.
0: Aduh, ingat aja katanya gitu.
1: Ini Mang Jarwo, Mang Eko nih ngomong apa sih katanya?
0: Iya.
1: Dia senyum sendiri gitu. Nah, yang kita saranin tuh itu jangan tersenyum sendiri di tengah jalan.
0: Nah,
1: takut ketubruk.
0: Nah, bahaya nanti.
1: Dan dianggap yang aneh-aneh gitu.
0: Nah, makanya harus hati-hati di jalan ya. Oke, baik ya sahabat Multatuli, ada Tasya Rosmala dan Abi KDI yang bercerita tentang indah kisah cinta dua insan yang dimabuk asrama ya. Ada kepastian uji suci. Nah, yuk.

0: ini kepastian. Jadi kepastiannya berbeda ini ya. Jadi
1: kepastian memiliki, lagunya beda ya.
0: Beda ya. Jadi penantian ini mah memiliki tentang harapan dalam sebuah hubungan. Yeah. Yang bercerita tentang perasaan seseorang yang lelah digantung. Aduh,
1: kasihan. Digantung.
0: Digantung apanya ini?
1: Digantung statusnya.
0: Statusnya.
1: Jadi yeah, punya hubungan.
0: Mm-hmm.
1: Sangat dekat,
0: yeah,
1: akan tetapi secara status tidak mau diperkenalkan sama orang lain.
0: Oh gitu.
1: Itu yeah, biasanya namanya digantung.
0: Jadi uh-huh, dirahasiakan juga begitu kali ya.
1: Kenapa?
0: Dirahasiakan juga gitu.
1: Iya, dirahasiakan.
0: Mm-hmm. Gitu. Digantung ya, kasihan amat ya.
1: Itu kelakuan si
0: siapa? Siapa nih? Jadi target siapa nih?
1: Iya, dia itu
0: Eli Warga.
1: Aduh, kok jadi nuduh dia ya? Bertanya, dia itu siapa Bang Adit? Dia aja itu. Dia itu katanya yang apa namanya, yang masih menggantung gitu kan?
0: Iya iya iya.
1: Sehingga statusnya tidak di diperkenalkan atau diperkenalkan ya, kepada orang lain. Sebenarnya dalam sebuah hubungan itu kan seorang pasangan itu kan mengharapkan diakui statusnya.
0: Iya betul.
1: Oleh orang banyak.
0: Nah,
1: gitu. Nah, tetapi dia, sang bangunnya ini tidak mau menunjukkan gitu. Nyulumput aja.
0: Ketakut ketahuan gitu ya.
1: Iya. Padahal kan ada tanda tanya di situ, kenapa tidak mau di apa namanya dipublikasikan? Nah, itu pertanyaan yang masih misteri.
0: Nah, itu dia. Ya.
1: Mungkin sang bangonya sedang nyeri huntu barangkali.
0: Kalau teleponan juga di atas pohon mangga gitu ya. Jangan ketahuan iya, orang gitu kan.
1: Kalau ditelepon juga ngibrit dulu, pura-pura ke warung gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Terus teleponnya silent gitu kan. Enggak berdetar, enggak iya, berbunyi gitu.
0: Nah, itu rahasianya ya. Dirasakan.
1: Jadi yang merasa itu, nah, camkan itu.
0: Camkan ya.
1: Segera selesaikan
0: kepastian ini agar waktu dia jangan dihabiskan ya. Jadi harus saprah lah gitu lah.
1: Iya. Pastinya kan setiap wanita khususnya ketika dalam sebuah hubungan dia ingin mendapatkan sebuah kepastian.
0: Iya, betul.
1: Agar hubungannya ini ya tidak hanya diterima oleh sebuah pasangan akan tapi juga diterima orang lain.
0: Iya, betul.
1: Meskipun tanda kutipnya itu misalkan salah satu pasangannya memiliki sisi yang mungkin gitu.
0: Mungkin ya.
1: Tidak bisa dipublikasikan secara menyeluruhnya karena mungkin akan berdampak.
0: Waduh.
1: Kepada hubungan satu dan hubungan dua
0: yang lainnya begitu ya.
1: Begitu.
0: Waduh, jadi rahasia ya.
1: Tapi jadi, sejatinya bahwa seorang perempuan itu tadi dalam sebuah hubungan ingin adanya kepastian.
0: Nah, itu dia ya.
1: Itu.
0: Oke deh, kita goyang lagi ya. Ada Adi Bang, masih ada Kak Cinta.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini.

0: Nih, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mujatul IFM ada sebuah nama.
1: Iya.
0: Iya, nyangkut di mana ini namanya?
1: Sebuah nama yang membekas, mm-hmm. yang kemudian terus terbawa, mm-hmm. Memiliki kisah tersendiri.
0: Wah,
1: sehingga sebuah nama ini akan terus membayangi dalam setiap langkah dan perjalanannya gitu.
0: Iya.
1: Kok jarang amat sih ini? Kayak sumur ya, ini sebuah nama.
0: Sebuah nama ya, jadi dalam sekali sebuah nama ini ya.
1: Jadi pastinya sebuah nama ini tuh punya cerita yang luar biasa, yeah. Bang Iko.
0: Nah, sebuah
1: dalam perjalanan asramanya ya.
0: Nah itu dia.
1: Gitu, sehingga entah si sebuah nama ini tuh yang selanjutnya tidak dapat dimiliki.
0: Iya.
1: Yang akhirnya hanya bisa dikenang, hanya bisa dibawa, gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Sehingga menjadi catatan sendiri bagi orang tersebut. Dan barangkali ada, bukan fenomena sih,
0: iya,
1: barangkali ada cerita atau kata yang bisa disebut tuh sebagai bentuk penyesalan karena tidak bisa dapat memiliki sepenuhnya, seperti itu.
0: Iya, jadi ya? Ada beberapa tanda ya, seperti sosoknya sering terlintas di pikiran Anda, ya, di pikiranmu ketika kamu sendiri, wajahnya selalu memenuhi pikiran, gitu kan? Itu juga bisa membuat terkenang ya,
1: iya.
0: Atau kenangan manis ya saat bersamanya, atau semakin kamu melupakan dia, rindumu semakin membara. Ngaruhai gitu.
1: Jadi semakin mengaruhai, menyala abangku. Jadi semakin ingin dilupakan, bukan semakin menghilang, malah akan semakin berat, malah semakin mendera. Jadi si bayangan itu tuh, si namanya itu kayak sudah apa ya istilahnya itu ya, membekas kayak gitu.
0: Nah jadi kamu bisa tertawa dengan orang lain, tetapi hatimu terasa kosong dan hampa tanpa kehadirannya. Begitu. Ador aja ya.
1: Jadi dia bisa menutupi dirinya sendiri.
0: Iya.
1: Ya, menutupi segala persoalan atau apapun, tapi dia tidak bisa menutupi bahwa seseorang ini tidak bisa dilupakan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Gak bisa dilupain ya, itu membekas dalam pikiran dan hati yang paling
1: nyerok.
0: Nah,
1: itu
0: dalamnya sumur bisa diselam ya.
1: Bisa ditimba. Dalamnya sumur mah ya. Yang diselam itu lautan, Mang Iko.
0: Nah, iya benar.
1: Jadi kalau dalamnya sumur bisa diselam itu terlalu. Jadi dalamnya sumur itu bisa ditimba.
0: Nah, bisa ditimba.
1: Pakai ya. Ember dan kerekan ya.
0: Nah, itu ya. Oke, selamat malam ya untuk siapa ini ada. Assalamualaikum Bang Jarwo, Bang Iko ya.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Tatul FM di Geboy, biasa Bang Opi. Sembari ngopingkan 89 FM lagunya by Johnny Iskandar, judulnya Kais dan Layla.
1: Ya. Oh, Kais dan Layla.
0: Kirim soalnya buat semuanya aja yang lagi pada panteng, semoga terhibur juga buat Pak Kang Jainul sekeluarga, buat Bang Alit juga, Bang Riko mau tugas sampai tuntas ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, baik. Makasih ini
1: dari
0: Mat Salim.
1: Paman Salim di lingkungan Pecak Cilegon. Oke, terima kasih kebersamaannya ya. Nanti dinantikan atau ditunggu Kais dan Laylanya ya.
0: Jangan lama-lama nunggunya ya.
1: Jangan lama-lama.
0: Ya. Oke, jadi harus bersabar ya Pak Mat Salim ya.
1: Kemudian juga saya ingin mengucapkan selamat malam untuk rekan-rekan saya, termasuk juga rekan Kang Riko, yang ada di kolam pemancingan BR ya, belakang Samsat Lama, di mana ada Bang Dio alias Kang Yus, Kang Ndai alias Bang Dokro,
0: Bang Doyok
1: ya,
0: Bang Keme ya biasanya,
1: Bang
0: juga
1: Keme.
0: Sih,
1: ya. Terus juga ada Bang Dedi.
0: Yo.
1: Terus tak ketinggalan buat Bang Uci sama Pak RT.
0: Yo.
1: Di kawasan Ranca Jatake ya.
0: Ranca Jatake, ya betul.
1: Yang tentu saja ini kolam pemancingan umum. Yang open tiap hari.
0: Orkes.
1: Dan ada satu informasinya itu bahwa nanti di bulan Agustus sekitar tanggal 8 tuh mau ada lomba mancing.
0: Mancing apa nih?
1: Lomba mancing mania.
0: ada yang antingan gak nih?
1: Hah?
0: Yang antingan?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Ini lomba mancingnya ini ada hadiah-hadiah yang cukup luar biasa juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Untuk menjadi pesertanya ada 20 lapak. Yang kemudian apa namanya? Pendaftarannya tuh nanti bisa didapatkan nanti melalui brosur ya.
0: Oke.
1: Kalau tidak salah sebesar 400 ribu untuk pendaftarannya kayak gitu.
0: Iya,
1: iya. Hadiah utamanya itu sepeda apa? Sepeda listrik.
0: Sepeda listrik.
1: Ada hadiah kedua dan hadiah ketiga.
0: Okay.
1: Untuk lebih tahu lebih banyak informasinya nanti dilihat di brosur saja.
0: Okay,
1: dan semoga juga sukses buat rekan-rekan yang ada di sana, ya Pak RT, kemudian Pak RT Misbah, kemudian Kang Uci.
0: Oh Pak Misbah RT sekarang. Misbah. Waduh luar biasa.
1: Terus ya. Juga Kang Yusdio, Bang Endai Doyok, dan juga Kang Deddy yang ada di pemancingan Balong BR belakang Samsat Lama.
0: Iya, oke. Okay. Oke, okay, juga untuk Bang Warurus ya.
1: Warurus.
0: Ya, lanjut Bang Jarbo.
1: Oke. Okay.
0: Itu di mana?
1: Harusnya di kawasan Cibuah.
0: Iya.
1: Kawasan Cibuah yang katanya selalu stay tune. Stay tune Radio Multatuli FM.
0: Iya.
1: Di mana selalu menanti.
0: Iya.
1: Menunggu. Jam siarnya Bang Riko sama Bang Adit katanya.
0: Karena bedanya radio itu sangat berapa? Menurut Bang Rurus ini.
1: Jadi memiliki cerita tersendiri ketika bisa mendapatkan lagu apa mendengarkan lagu-lagu di radio katanya gitu.
0: Iya, punya ciri khas ya.
1: Memiliki ciri khas yang kemudian memiliki chemistry tersendiri ketika lagu itu bisa didengarkan melalui radio katanya.
0: Iya, okay.
1: Karena tanpa di request, tanpa diminta, akan tetapi ketika hadir itu seolah mewakili. Sehingga itulah kelebihan dari apa namanya sebuah lagu yang muncul di sebuah radio yang kemudian ketika lagu itu muncul pas dengan hati pendengarnya.
0: Wah, okay.
1: Itu seperti mewakili, oh ini nih lagu yang saya ingin dengarkan.
0: Oh gitu ya.
1: Kayak gitu.
0: Iya, itu untuk Bang Rory, selamat malam ya.
1: Iya.
0: Semoga kabar baik selalu.
1: Sehat pastinya, sehat terus.
0: Iya.
1: Dan selalu berkarya.
0: Okay,
1: di baik. Belantika musik pop dan dangdutnya.
0: Oh iya. Kita dengarkan dulu, ada Kais dan Layla. John Iskandar untuk Pak Mas Salim di Link Pecek Cilegon.
1: Oke. Okay.

0: Ya, yeah, DKIS dan Layla untuk Muhammad Salim di Eling Pecah Kecil Laguan ya.
1: Ini sebuah lagu klasik.
0: Klasik ya.
1: Atau sebuah lagu yang di belahan manapun pasti memiliki cerita dan versi tersendiri.
0: Ada Romi Yuli ya.
1: Romi dan Yuli. Kemudian ada Acong dan Acing.
0: Galih dan Ratna.
1: Ya. Galih dan Ratna. Nah. Terus ada siapa lagi?
0: Ali dan Alma ya.
1: Pokoknya masing-masing belahan dunia itu memiliki cerita ini
0: ya,
1: dengan masing-masing namanya.
0: Nah itu dia.
1: Dan ceritanya pun juga tidak pernah jauh dari antara perbedaan kasta.
0: Nah kasta ya.
1: Perbedaan antara yang kaya dengan yang si miskin.
0: Iya betul.
1: Bisa sebaliknya, dalam cerita itu si miskinnya ada di pihak perempuan,
0: ada.
1: Si kayanya ada di pihak laki-laki.
0: Ada seperti itu.
1: Tapi kebanyakan tuh si kayanya berada di pihak perempuan.
0: Iya betul.
1: Dan si miskinnya ada di pihak laki-laki.
0: Oke betul.
1: Akan tetapi mereka tidak pernah melihat apa namanya kasta itu, tidak pernah melihat materi itu.
0: Karena
1: yang mereka perlihatkan adalah cinta.
0: Cintanya.
1: Karena orang bilang cinta itu tidak bisa diukur dengan kekayaan.
0: Nah.
1: Tidak bisa diukur dengan materi.
0: Tidak bisa.
1: Jadi cinta itu munculnya itu tidak bisa sembarangan.
0: Nongol ya.
1: Iya, tidak bisa dibuat-buat.
0: Tidak bisa dibuat-buat.
1: Jadi cinta itu dasarnya keluarnya dari hati.
0: Oke.
1: Antara pas yang laki-laki dengan perempuan. Gitu.
0: Iya.
1: Makanya kalau misalkan ada cinta diukur dengan materi itu terlalu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Jadi hubungan mereka ditentang oleh ayah Layla hingga Layla diasingkan gitu ya. Waduh, jadi enggak boleh nih sama Kais katanya.
1: Pasti,
0: gitu.
1: Pasti karena setiap apa namanya pasangan yang lain yang lebih memiliki kekuasaan itu akan dengan keras melarang.
0: Keras melarang ya.
1: Bener. Untuk supaya tidak terjadi sebuah hubungan gitu. Karena kastanya itu yang berbeda,
0: beda,
1: tidak setara seperti itu.
0: Iya, jadi ada jurang ya.
1: Ada jurang pemisah gitu.
0: Iya.
1: Ada dinding kaca. Gitu.
0: Ada
1: dindingnya itu tebel sehingga tidak bisa ditembus dan tidak bisa disamaratakan.
0: Jadi ayah Layla ini memisahkan mereka secara paksa dengan mengasingkan Layla agar mereka tidak bisa bersatu. Terus nyebut Layla gitu ya.
1: Iya, dia berteriak gitu. Terus di apa namanya ketika dia nyebut nama Layla, si Laylanya apa nyebut juga?
0: Sambil lari itu ya.
1: Sambil merem.
0: Aduh.
1: Padahal kan memang gimana ya namanya rasa itu kan.
0: Wah, ada rasa ya.
1: Apa namanya tidak pernah membedakan antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Rasa itu dimiliki oleh setiap orang.
0: Waduh, luar biasa.
1: Itu kan dimiliki oleh setiap orang yang kemudian bagaimana bisa menghargai sebuah rasa itu, itulah yang menjadi persoalan yang terjadi di antara sebuah lingkungan.
0: Iya betul.
1: Gitu. Sehingga ketika rasa itu munculnya dari dua orang yang saling mencintai, tetapi terhalang oleh dinding kaca. Nah, yang paling berkuasa ini akhirnya seolah melerai begitu.
0: Oh, melerai ya.
1: Seolah melarang keras.
0: Ini Bang Jaro bentes ya kalau masalah ini ya, cinta ya.
1: Kan saya dulunya bekas petinju.
0: Iya, biasa ya.
1: Bukan bekas pemain band, bukan. Bekas petinju.
0: Petinju ya.
1: Jadi hafal betul. Yang namanya bekas petinju itu hafal betul. Apa dengan ya? Yang berbicara cinta. Universalnya cinta
0: ya
1: gitu.
0: Wah, dalam ya.
1: Soalnya ada punya buku dari Mang Dadang Kusnaidi, punya buku ya.
0: Kusnaidi ya. Biasa ini. Ya. Pokoknya Maya bisa dikatakan dokter cinta juga. Ya.
1: Mudah-mudahan puas untuk Pak Mas Salim.
0: Iya, Bang Salim ya.
1: Di lingkungan Pecak Cilegon yang request lagu Kais dan Layla ini seolah mengingatkan kita gitu.
0: Iya, mengingatkan.
1: Ketika kita. Itu terjadi pada keluarga dan lingkungan kita, ya apa? Selama itu tidak ada paksaan, ya namanya jodoh kan seperti itu.
0: Nah, itu dia.
1: Siap. Yang namanya jodoh kan katanya, kata orang Sunda mah jorok katanya.
0: Jorok ya.
1: Kadang tidak bisa dipastikan. Seperti itu.
0: Iya, ya jadi
1: waktunya misalkan ketemu sama yang di atas, yang di atas.
0: Iya.
1: Ketemu sama yang di bawah, yang di bawah.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Ketemunya di Ciujung, di Ciujung.
0: Di Ciujung ya.
1: Ya gitu.
0: Nah, itulah ya yang namanya juga ada pertemuan begitu ya. Pasti kalau ada sinyal itu pasti ada kelanjutannya gitu.
1: Nah, sinyal ini nih yang menjadi persoalan bahwa itu tidak akan bisa muncul secara tiba-tiba.
0: Benar.
1: Itu memang ada yang memberikan sinyalnya gitu.
0: Nah.
1: Yang punya sinyalnya adalah yang memiliki si makhluk itu.
0: Nah.
1: Kalau bukan Allah SWT yang menghadirkan sinyal itu muncul untuk dua pasangan ini antara Sang Bango dan Sang Kodok.
0: Nah.
1: Jadi hargai itu.
0: Hargai dong.
1: Hargai dong gitu. Iya. Bahwa itu anugerah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi hargai dong maka ganteng aku. Kayak jelek ngaku ganteng. Iya. Oke, baik ya, ada ungkapan hati merakerma.
1: Nah.
0: Selamat malam untuk Bang Rurus ya di kawasan Cibua ya.
1: Iya, kawasan Cibua.
0: Iya.

0: Kadang Bang Jarwo ya, cinta yang tulus suci itu kadang tidak bisa dimiliki oleh kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ku coba untuk melapakan tapi tak berdaya ketika bayangannya teringat padanya, begitu ya.
1: Sebuah ketulusan cinta itu biasanya ada ujian dan cobaannya.
0: Iya, yeah, begitu.
1: Kayak gitu. Berbicara ungkapan hati itu kan keluhan.
0: Keluhan, iya betul.
1: Sebuah keluh kesah. Aha. Yang berkaitan dengan rasa terhadap seseorang gitu. Dan ketika itu datangnya apa keluhan kesannya adalah bentuk rasa suka, rasa kagum, rasa cinta yang kemudian dengan ketulusannya itu kemudiannya itu kadang menemui sebuah ujian yang pastinya ujian ini ya untuk melihat seberapa besar ya kan besar rasa cinta pasangan sebaliknya.
0: Betul.
1: Itu ya, dan ya. Kalaupun nanti akan terlihat gitu seberapa besar dari pasangan yang menjadi keinginannya itu,
0: jadi disadari bahwa cinta suci ini tentunya harus direlakan juga ya, asal ya tentunya juga dengan orang yang mungkin menjadi jodohnya begitu ya.
1: Iya.
0: Ya, hanya pintaku janganlah kau dustai, tak sudiku melihat pengkhianatanmu. Cuma kadang-kadang juga menjadi tolak ukur orang atau orang tersebut ya, merasakan seakan-akan dikhianati begitu Bang Jarwo ya.
1: Ya, tetapi juga punya rasa bahwa asal dia bahagia seperti
0: dia bahagia,
1: itu. Asal dia bisa bahagia, ya direlakan juga.
0: Direlakan juga begitu gitu. Ya.
1: Meski tidak bisa memiliki raganya, begitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Meski tidak bisa memiliki raganya, dia akan mempersilakan silakan raganya untuk orang lain,
0: iya,
1: gitu. Tetapi hatinya hanya untukku,
0: begitu ya.
1: Seperti itu.
0: Iya.
1: Meski ada kekecewaan juga, cuman tadi itu mungkin karena bentuk ketulusan rasa cintanya ini harus melalui proses dan sebuah ujian.
0: Iya. Jadi dia menyadari bahwa cintanya suci, tapi biarlah. Rela,
1: gitu dia kan merelakan ya. Gitu.
0: Merelakannya.
1: Gitu jadi ya. Ketika berbicara cinta suci, cinta sejati, cinta yang sebenarnya bukan atas dasar nafsu, gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau di atas dasar nafsu kan juga ingin memiliki seluruhnya kan?
0: Iya betul.
1: Tidak hanya hatinya, tapi juga
0: tapi
1: yang lainnya gitu.
0: Iya betul.
1: Malah sebaliknya hanya ingin hanya ingin fisiknya saja,
0: tapi
1: hatinya kadang dikesampingkan.
0: Nah itu dia.
1: Tapi
0: ya.
1: Ketika memang dia merasakan betul itu dalam hatinya, nggak apa-apa dia akan rela melepaskannya.
0: Aha.
1: Yang terpenting dia bahagia
0: bersama orang lain. Ya.
1: Meskipun hatinya tuh sakit.
0: Sakit. Di mana itu sakitnya?
1: Di sini.
0: Awal-awal ya.
1: Iya.
0: Oke, baik ada tajamnya sekarang. Eri susah. Yuk.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: Ada Lukaku yang dipopulerkan Rita Sugiarto.
1: Ini lagu lawas, kemudian juga lagu yang hampir semuanya mengenal.
0: Iya.
1: Dan Lukaku, hafal gitu ya.
0: Ya.
1: Lukaku yang memang aslinya sih juga memang dari Rita Sugiarto ya.
0: Betul sekali.
1: Dan sempat juga dinyanyiin sama Evi Tamala.
0: Tamala ya.
1: Ya dengan versi dawainya gitu kan.
0: Yeah.
1: Karena Evi Tamala tuh dikenal dengan dawainya gitu.
0: Betul sekali.
1: Melownya gitu.
0: Melow,
1: kalau
0: ya.
1: Mbak Rita Sugiarto tuh sudah dikenal dengan penjiwaannya.
0: Waduh, nyerap sekali itu lagu.
1: Iya, jadi setiap penjiwaan dari sebuah lagu dengan syair-syairnya dia seolah mewakili apa yang pernah dialami orang yang kemudian menceritakannya sama seorang pencipta lagu.
0: Orkes.
1: Jadi kisah dari seseorang yang ditangkap oleh si pencipta lagu ini akhirnya menjadi sebuah lagu yang judulnya Lukaku gitu.
0: Betul sekali itu ya.
1: Ya, jadi kalau udah bicara Lukaku tuh kan namanya luka, belum kering,
0: belum,
1: udah ketetesin lagi sama air kan perih,
0: perih
1: kan,
0: juga ya,
1: sakit kan kayak gitu ya.
0: Jadi lagu ini menggambarkan proses ya, membiarkan pasangan yang pernah berkhianat pergi, kemudian juga agar kelak ia menyadari ketulusan dan pengorbanan yang telah disia-siakan.
1: Iya,
0: ya begitu. Jadi,
1: ya itu tadi, kenapa akhirnya sampai menjadi sebuah Lukaku gitu kan. Jadi luka seorang perempuan yang sudah memberikan segalanya lah. Kepercayaan, cintanya, harapannya, kemudian juga pengharapan yang lebih terhadap pasangannya. Ternyata tidak sesuai harapan.
0: Iya betul sekali
1: gitu. Sehingga ini menjadi luka tersendiri lah. Jadi istilahnya tuh salah menempatkan pada orang yang tepat.
0: Nah itu.
1: Harusnya mah dikasih sama Mang Jarwo itu kalau punya kasih rasa yang benar-benar ini tuh.
0: Waduh benar Mang Jarwo mah ya.
1: Pasti tidak akan dikecewain. Dikecewain.
0: Jadi ya, jujur aja begitu ya.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa nih Mang Jarwo ya. Jadi sebagai pengobat rindu orang tersebut begitu ya. Oke, luar biasa sekali ya daripada melamun ya.
1: Iya, mendingan jalan-jalan daripada melamun tengah jalan. Ya, mendingan ngopi gitu kan.
0: Ya.
1: Khawatirnya kalau ngelamun tengah jalan itu apa namanya ketika jalan tuh kan tidak konsentrasi. Tahu di bawah di depannya ada lubang nanti bisa keseleo.
0: Nah, gitu. Kalau keseleo nanti gimana? Siapa yang ngurutin?
1: Nah,
0: ayo.
1: Nah. Apa mesti datang ke abang siapa nih tukang ngurutnya nih? Karena itu berkaitan dengan patah hati itu. Patah tulang gitu kan.
0: Kebandian harusnya juga. Iya. Itulah ya sahabat Muda Tuli. Tetap pantang terus di 89 FM ya.

0: warga Lebak, hello runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kiddies untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners_@korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok. Masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres. Cepat juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.
3: Aduh, di sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.

0: lagu yang sangat nyerap. Iya, Jandaku ya. Kalau ingat lagu ini siapa? Rudy Bonge ya, Bang Keme. Oh banyak ini penggemar lagu-lagu.
1: Penggemar janda.
0: Janda.
1: Ini penggemar lagu janda, penggemar janda nih.
0: Penggemar ini lagu janda ya.
1: Kalau penggemar lagu janda, saya agak kurang setuju. Tapi kalau penggemar janda, setuju saya.
0: Setuju, ngacung ya. Jogetnya ngacung. Sirinya itu yang jogetnya ngacung, tangan satu yang telunjuk itu penggemar janda ya. Nah, ini menceritakan tentang kepedihan seorang pria yang baru saja bercerai dengan istrinya, Bang Jarwo.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, jadi lagu ini menyampaikan pesan penyesalan pihak perempuan dan ketegasan pihak pria yang menolak untuk kembali karena sudah merasa terlalu sakit hati.
1: Iya, terlalu sakit hati yang kemudian akhirnya hubungan itu sudah seperti tidak bisa dibangun kembali. Yang kemudian menyisakan bahwa ketika ada anak, itu apa ya, selalu memanggil gitu kan.
0: Selalu memanggil ya.
1: Selalu memanggil. Kalau misalkan di pihak mamahnya, anaknya pasti manggil bapaknya kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau yang anaknya di bawah bapaknya berarti panggil mamahnya kayak
0: betul
1: gitu.
0: Betul sekali. Ya.
1: Tapi yang pasti dengan keputusan yang diambil itu apa namanya, merelakan bahwa si mantannya ini dipersilakan untuk mencari yang lebih baik lagi.
0: Ya, gitu. Begitu.
1: Kalaupun
0: ya,
1: memang tentu dalam sebuah perpisahan itu ada yang menjadi korban.
0: Ada ya.
1: Korbannya adalah anak, anak gitu kan. Ya. Karena kasih sayangnya itu akan sedikit terpisah gitu.
0: Terpisah,
1: ya.
0: Terpisah.
1: Karena yang tadinya dalam satu atap.
0: Bareng ya.
1: Bareng gitu. Kumpul. Ini berpisah gitu kan.
0: Nah, ya.
1: Berbeda atap sehingga kasih sayang yang diharapkan anak itu agak terbagi gitu.
0: Terbagi ya.
1: Sehingga pada saat masa-masa di mana anak membutuhkan kasih sayang. Ternyata kelengkapannya tidak ada.
0: Iya.
1: Akhirnya mengadu gitu.
0: Nah itu.
1: Kalau anaknya berada di pihak bapak, mengadu ke bapaknya, mamah mana kan seperti itu.
0: Iya ya. Jadi menggambarkan sang mantan istri yang menyesal dan menangis karena telah berpisah.
1: Iya.
0: Namun penyesalan tersebut sudah tidak berguna sekali ya. Karena apa? Karena sang pria memilih untuk tidak kembali karena sakit hatinya yang tak tertahankan selama masa penantian. Begitu ya.
1: Ya itulah sebuah konsekuensi ketika sudah mengambil sebuah keputusan.
0: Iya betul.
1: Jadi makanya kita tuh ketika memang dalam keadaan panik tuh juga harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau memang keputusan tersebut dianggap terbaik, tetapi terbaik di sini harus mendapatkan referensi ataupun juga masukan dari beberapa orang.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Masukan ya.
1: Karena yang diambil dalam sebuah keputusan tersebut akan berdampak kepada putra-putrinya.
0: Putra-putrinya begitu
1: gitu.
0: Ya. Ya itulah ya, yang tentunya dengan keputusasaan berpisah dan memilih melangkah ya, tentunya ini sangat menyakitkan sekali Bang Jarwo ya.
1: Iya. Nah,
0: tentunya di mana perpisahan tersebut tentu ada yang korban juga, terutama anak.
1: Ya itu tadi. Jadi yang diambil dalam sebuah lagu ini adalah anaklah yang akan menjadi sebuah apa, menjadi korban terpisahnya dua pasangan ini kan gitu.
0: Iya betul sekali ya.
1: Dan kalaupun memang apa si pasangan ini sudah tidak bisa bersatu ya, memang masing-masing memiliki pilihan.
0: Punya pilihan ya.
1: Punya pilihan dan pilihan itu memang juga harus dihormati.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi kalau memang misalkan jodoh berkata lain, apa namanya, dengan adanya insiden seperti itu kemudian akhirnya semakin mendewasakan diri, kemudian ada waktu bisa bertemu kembali.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau misalkan masih jodoh.
0: Iya, ketika gitu. Ada jodoh ya. Oke, itulah isi pesan dari lagu Jandaku yang menceritakan tentang kepedihan seorang pria yang baru saja bercerai dengan istrinya. Ada LP Sukaisi dengan Bayangan.

0: Mungkin Bang Jarwo pernah mengalami yang namanya itu ngebayangin aja gitu.
1: Mengalami sebuah hubungan.
0: Iya.
1: Kemudian
0: bayangin
1: seseorangnya itu selalu membayangi kayak gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya ya.
0: Iya, terbersit gitu ya.
1: Iya, jadi hubungan yang kemudian akhirnya menjadi sebuah kesan. Kemudian menjadi sebuah bayangan dalam kesehariannya ini.
0: Kesehariannya
1: ya. Jelas apa ya?
0: Sangat apa?
1: Sangat. Jelas sangat menyentuh. Dan menyentuhnya ini bisa menyentuh timbulnya sebuah penyesalan.
0: Iya. Terus?
1: Bisa disebut bahwa seseorang itu selalu hadir kayak gitu kan?
0: Iya.
1: Artinya memberikan semangat tersendiri gitu kan?
0: Ada seperti itu.
1: Ada
0: ya.
1: Ada yang seperti itu. Karena berhubungan dengan seseorang itu sudah apa ya, sudah dekat
0: jadi
1: gitu.
0: Jadi melihat dari berbagai sisi ini ya.
1: Dari berbagai sisi. Ya. Karena itu bisa dekat dan akhirnya membayangi itu karena perjalanannya mungkin luar biasa.
0: Luar
1: Mang Iko.
0: Biasa ya.
1: Ada cerita yang dibangun di sana gitu kan.
0: Okay.
1: Dan hubungannya tidak mungkin singkat.
0: Yeah.
1: Sehingga membekas kemudian juga menjadi bayangan itu pasti hubungannya agak lumayan begitu.
0: Jadi ada satu kenangan gitu ya.
1: Iya, ada kenangan sehingga satu sama lain saling mengenal gitu.
0: Iya, betul.
1: Sehingga ketika seseorang ini berpisah, terpisah gitu ya.
0: Iya.
1: Itu datang menghampiri kayak gitu.
0: Seakan-akan.
1: Di saat-saat tertentu dia datang menghampiri.
0: Di saat tertentu ya.
1: Di saat tertentu. Datang hadir, membayangi hadir, gitu kan. Sehingga wajarlah kalau hubungannya yang cukup luar biasa itu dalam perjalanannya bisa membayangi kayak gitu.
0: Kadang kesendirian juga bisa
1: ya
0: mengingatkan kita sesuatu hal yang pernah kita alami begitu ya.
1: Di saat-saat tertentu tuh maksudnya kayak lagi sendiri.
0: Lagi sendiri.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Lagi dalam posisi yang lagi sunyi, tenang, itu kadang datang.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah itu ya, kadang kesendirian itu.
1: Dan ini tuh juga kadang menjadi sebuah perwakilan ketika kita suka sama seseorang, lagu ini tuh.
0: Iya.
1: Ketika PDKT.
0: PDKT, ingat gitu kan.
1: Jadi dijadikan kiriman lagu nih buat kamu kayak gitu, spesial bayanganmu gitu. Soal bayanganmu tuh selalu menghantui. Menghantui itu kan bayangan kan tidak pernah jauh dari dari kita gitu.
0: Insting ya.
1: Iya, jadi ya. Kita gerak kemana dia ikut gitu.
0: Benar ya.
1: Termasuk ke belakang juga ikut itu.
0: Ngapain itu, ngapain?
1: Hah?
0: Ngapain
1: nabung
0: itu? Ikut aja ya. Mau nabung juga ya. Oke, baik. Ada Maggie Zakaria. Yo.

0: Jadi biarlah Bang Jarwo ya, yang sudah-sudah
1: yang lalu biar berlalu.
0: Lalu terus
1: meski dengan kepedihan yang tidak terhingga gitu.
0: Jadi harus pasrah ya.
1: Ya diikhlaskan.
0: Ya.
1: Bukan dipasrahkan kan, kalau dipasrahkan itu kan
0: saprah ya.
1: Apa ya? Memang hampir sama dengan diikhlaskan kan gitu. Cuman kan kalau dipasrahkan tuh kayak seolah ada
0: lepas aja gitu ya.
1: Ada bahasa lain gitu.
0: Oh, iya.
1: Ada kalimat lain, tapi ketika
0: keikhlasan.
1: Ikhlaskan tuh berarti ya sudah harus mengikuti ketentuan itu gitu.
0: Orkes,
1: ya. Artinya biar tidak ada pikiran yang lain, yang lalu ya biar berlalu.
0: Oh,
1: jadi anggap ini sebuah pelajaran, sebuah pengalaman yang harus dijadikan bahan renungan seperti itu.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: itu karena memang orang yang dilepaskannya itu karena sudah ada pasangan yang lain.
0: Ini dilepaskannya ada talinya enggak nih?
1: Dicangret gitu. Dicangret gitu kan. Jangan dicangret tapi diikat lagi gitu ya.
0: Diikat lagi ya.
1: Dikasih apa? Dilepasin ya, tapi ternyata ditarik lagi gitu. Itu sama aja mengekang gitu.
0: Mengekang ya.
1: Mengekang masa lalu yang akhirnya membebani, kemudian juga tidak akan pernah beres-beres gitu.
0: Beres-beres ya.
1: Akan selalu berlarut gitu.
0: Iya, berlarut-larut ya. Ya, jadi harus tetap hidup dalam penderitaan ya. Walaupun diingkari janjinya ya. Jadi ada bercerita tentang kekasih yang ingkar janji dan pergi meninggalkan luka yang sangat mendalam,
1: iya,
0: hingga membuat hidup terasa sunyi ya.
1: Jadi padahal dia jelas sudah kecewa gitu ya. Dan karena saking beratnya sama Sang Bango ini gitu.
0: Waduh,
1: kan. Iya. Dia meskipun berat hati dengan membiarkan atau mengikhlaskan gitu.
0: Iya.
1: Sampai ada istilah bahasa, tidak akan tergantikan siapapun yang akan datang kepadaku meskipun yang datang itu seorang bidadari.
0: Dari turun dari mana itu?
1: Turunnya dari bis kota itu. Iyalah datangnya dari bis kota bidadari, gimana ya. Mau di ini gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi itu ungkapan gitu, ungkapan hati.
0: Ungkapan ya.
1: Bahwa begitu tulus, begitu sayang gitu kan, sama seseorangnya gitu.
0: Saya kira turun dari beca.
1: Meski dia ketahui bahwa orang yang dia cintainya itu sudah pergi gitu.
0: Sudah pergi ya.
1: Sudah pergi gitu.
0: Iya.
1: Cuman masih dalam pengakuan ini, lagu ini tuh dia masih punya apa namanya, masih berharap gitu.
0: Oh, aduh.
1: Kelak
0: ya.
1: Kelak gitu maksudnya satu saat nanti.
0: Suatu saat.
1: Kalau misalkan memang ditakdirkan untuk bisa bertemu, ya akan diterima seperti itu.
0: Kira-kira kalau ketemu ngicipan enggak itu ya?
1: Kebengbereman biasanya dia kalau ngicepan tuh. Jadi bukan sengaja.
0: Bukan ya.
1: Ngicep dia. Betul ada debu lewat, kebengbereman jadi ngicep-ngicep gitu. Tapi ini emang lagu yang agak sedikit apa
0: dalam
1: namanya?
0: Ya, enak juga ya.
1: Enggak, maksudnya agak sedikit mellow gitu.
0: Mellow, ya.
1: Terus bucin lah sebutnya.
0: Waduh, bucin ya.
1: Iya. Budak cenangka maksudnya bucin itu.
0: Bukan bentelek ya, bukan ya.
1: Iya, maksudnya bucin tuh
0: bucin.
1: Sudah jelas gitu kan bahwa orang ini tidak bisa dimiliki gitu.
0: Oh iya.
1: Akan tetapi dia akan masih terus berharap gitu.
0: Iya, iya.
1: Yang satu saat gitu kan bisa dipertemukan kembali, dia akan dengan tetap terbuka akan menerimanya kayak gitu. Meskipun dia tuh luka gitu kan.
0: Waduh.
1: Pada dasarnya.
0: Tapi setelah ketemu beda robot.
1: Pas
0: gitu.
1: Ketemu kalau memang posisinya single gitu.
0: Uh-huh.
1: Ya, kenapa tidak kayak gitu.
0: Adau gitu ya.
1: Wow.
0: Oke, ada jeritan siapa nih yang menjerit nih? Sok.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cahaya di magus hese nauju gila.
5: Wah bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya baik sahabat Multatuli, ada roda kehidupan ya. Yeah. Jadi ketabahan, tentang ketabahan dalam menghadapi cobaan silih berganti. Tentu kalau kita simak lagu ini mengajarkan bahwa nasib manusia seperti roda yang berputar, Bang Jarwo.
1: Iya, kadang di atas, yeah, kadang di tengah, mm-hmm, kadang di bawah,
0: Orkes,
1: kadang berhenti.
0: Uh-huh.
1: Berhentinya mungkin karena ada beberapa ujian,
0: okay,
1: yang harus dilewati.
0: Beda sekali.
1: Seibarat roda berputar itu kan ada mesin,
0: yeah,
1: yang ketika mesin ini misalkan ada kerusakan kan membuat si roda itu tidak berputar,
0: mm-hmm,
1: gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Sehingga ketika berbicara roda berputar kadang di atas, kadang di bawah, di tengah seperti itu menjadi bagian dari perjalanan setiap orang.
0: Iya, yeah, jadi siklus yang
1: setiap orang, ya, kemudian setiap pasangan,
0: yeah,
1: setiap usaha.
0: Iya. Yeah.
1: Atau apapun lah yang berbentuknya perjalanan gitu.
0: Jadi tidak ada manusia yang luput dari cobaan.
1: Iya, ya, tidak ada yang pernah luput karena dunia itu diciptakan kan selalu berseberangan. Artinya ada siang dan ada malam gitu.
0: Betul, ya.
1: Tidak mungkin dunia diciptakan hanya siang saja.
0: Iya, nah, dan lagu ini menyeratkan untuk tidak mudah putus asa.
1: Nah,
0: tetap berusaha.
1: Tetap ya, berusaha. Karena manusia diciptakan tuh dari perjuangan.
0: Orkes.
1: Perjuangan, yeah, dari malam sampai pagi.
0: Mm-mm.
1: Kemudian berjuang lagi.
0: Yeah.
1: Kemudian juga dilahirkan juga melalui perjuangan yang cukup luar biasa.
0: Mm-mm.
1: Oleh seorang ibu mengandung selama 9 bulan.
0: Yeah.
1: Yang kemudian melalui proses kelahirannya yang harus harus dikorbankan antara hidup dan mati kan seperti itu.
0: Iya, betul sekali.
1: Sehingga ketika manusia itu lahir, ya penuh dengan cobaan gitu, dengan perjuangan gitu.
0: Perjuangan ya.
1: Jadi itu, ketika kita berada dalam roda yang tengah berputar, berada di bawah dan berada di atas itu ya harus dipahami juga.
0: Iya.
1: Karena bagian dari mekanismenya sebuah perjala-

0: Baik sahabat Mabatoli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di malam hari ini, Bang Jarul.
1: Dan kita mengucap banyak terima kasih untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan di acara Dawai Malam Multatuli yang kita kemas.
0: Oke, baik.
1: Dan pastinya insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bisa ketemu lagi.
0: Oh iya.
1: Di lain waktu dan kesempatan. Dan saya Aditya.
0: Dan Rika Kalisto.
1: Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hermios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.